Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui, mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, basio kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awal ke para lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk adon sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

di Studio 4 masih Burung Nadia Jago Pagi Beres Bos. Oke, Sobat Beres semua, masih seputar lingkungan di sini ya. Sobat Beres, coba deh lihat keluar jendela gitu. Mungkin ada pohon di depan rumah, di pinggir jalan, atau di taman dekat tempat tinggal kalian gitu ya. Pernah gak sih kita benar-benar berhenti sejenak gitu, lalu mikir sebenarnya seberapa besar sih jasa satu pohon dalam hidup kita? Nah, lucunya nih Sobat Beres, pohon itu gak pernah minta dipuji.

nggak pernah mengeluh karena kepanasan gitu ya, nggak pernah minta imbalan, tapi setiap hari pohon terus memberi manfaat untuk kita. Saat cuaca sedang terik, pohon memberikan keteduhan. Saat udara terasa panas, pohon membantu membuat lingkungan menjadi lebih sejuk, ya kan? Bahkan udara yang kita hirup setiap hari juga nggak lepas dari peran pepohonan yang terus bekerja tanpa henti. Sayangnya nih sobat banyak, kita sering baru sadar pentingnya pohon ketika jumlahnya mulai berkurang. Saat halaman terasa makin panas, saat jalanan hampir nggak punya tempat berteduh, atau ketika udara terasa lebih pengap dari biasanya. Padahal menjaga pohon itu nggak selalu berarti harus menanam hutan. Kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil ya sobat banyak. Kalau di rumah masih ada sedikit lahan atau bahkan hanya teras, coba tanam satu tanaman atau satu pohon kecil. Gak harus yang besar ya sobat banyak, tanaman hias, cabai, tomat seperti kata Una tadi, atau tanaman obat juga bisa membuat lingkungan terasa lebih hidup. Kalau melihat ada tanaman di sekitar rumah nih sobat banyak, jangan lupa disiram ya, terutama saat musim kemarau. Air yang kita berikan mungkin cuma beberapa menit dari waktu kita, tapi manfaatnya bisa bertahan sangat lama loh. Kalau sedang berada di taman atau tempat wisata, usahakan jangan memetik bunga atau merusak tanaman hanya demi foto ya sobat banyak. Lebih baik kita menikmati keindahannya tanpa menghilangkan keindahan itu untuk orang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada kegiatan menanam pohon di sekolah, kampus, kantor, atau lingkungan sekitar, yuk coba ikut berpartisipasi ya sobat banyak. Siapa tahu pohon yang kita tanam hari ini nanti akan menjadi tempat berteduh bagi orang banyak orang. Saja dia. Kalau gitu di sini ada Utopia Baby Doll. Sobat Bana jangan kemana-mana, tetap di 100.8 FM Ranca Bana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: bibit, capek lah. Ayah lantala ikwa.
1: Yo ya, helm bibit mai ya.
0: Ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambe-lambe lah, ibit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,8 FM Rancak Bareng. Yap, masih berguna di Jago Pagi Beres Bos. Nah, gimana sobat bareng semua, dimanapun kalian berada, apakah kalian sudah makan atau sarapan ya? Udah, kita udah di jam 8 lewat 16 menit nih sobat bareng. Kalau ngomong-ngomong soal makanan ya, atau mau Una mau nanya nih, pernah nggak sih sobat Bayana ngambil makanan terlalu banyak karena lapar mata? Pas lihat menunya enak semua, rasanya pengen dicoba gitu ya. Tapi setelah makan ternyata masih banyak yang tersisa. Kalau sesekali mungkin wajar ya sobat Bayana, tapi kalau kebiasaan ini sering dilakukan tanpa kita sadari, makanan yang terbuang itu jumlahnya bisa sangat banyak ya. Padahal di luar sana masih ada orang-orang yang harus berjuang untuk mendapatkan makanan setiap harinya. Makanya menghargai makanan bukan cuma soal menghemat uang, tapi juga bentuk rasa syukur atas rezeki yang kita dapat. Selain itu sobat bahana, makanan yang terbuang juga bisa berdampak pada lingkungan. Semakin banyak sampah makanan yang menumpuk, semakin besar pula limbah yang harus dikelola. Kalau tidak ditangani dengan baik nih sobat bahana, sampah organik bisa menimbulkan bau tidak sedap dan menghasilkan gas yang bertampak pada lingkungan mestinya. Nah, supaya kita nggak ikut menyumbang sampah makanan, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan nih. Yang pertama yaitu ambil makanan secukupnya. Kalau ternyata masih kurang, kita selalu bisa menambahnya ya sobat bahana. Lebih baik bolak-balik sedikit daripada menyisakan banyak makanan, ya enggak? Dan tips yang kedua yaitu manfaatkan sisa makanan yang masih layak. Misalnya nasi bisa sisa diolah menjadi nasi goreng untuk sarapan. Atau sayuran yang masih bagus bisa dijadikan menu lain ya sobat bana. Selain mengurangi sampah, cara ini juga bisa menghemat pengeluaran loh. Tips berikutnya yaitu simpan makanan dengan benar. Kadang nih makanan cepat basi bukan karena jumlahnya terasa banyak ya, tapi karena cara penyimpanan yang kurang tepat. Gunakan wadah yang bersih dan simpan sesuai jenis makanan agar lebih tahan lama. Dan sobat bana, jangan lupa nih, kalau sedang makan di luar gitu ya, usahakan pesan sesuai porsi yang benar-benar sanggup dihabiskan. Gak perlu malu kalau porsinya sedikit ya sobat bana. Yang penting makanannya habis dan tidak terbuang. Nah sobat bana semua, menghargai makanan adalah salah satu bentuk menghargai kerja keras banyak orang ya. Mulai dari petani yang menanam makanannya, itunya ya. Bahan makanannya maksudnya, kemudian pedagang yang menjual, sampai orang yang memasaknya dengan penuh usaha. Jadi sebelum mengambil makanan, yuk biasain bertanya pada diri sendiri dulu ya sobat bana, apa aku benar-benar bisa ngabisin ini ya? Ini gak kebanyakan kan? Nah, ditanya dulu gitu baik-baik ke diri sendiri ya. Pertanyaan sederhana itu bisa membantu kita mengurangi pemborosannya sobat bana. Nah sekarang Una penasaran nih, kalian termasuk tim yang selalu menghabiskan makanan di piring atau pernah juga nih kebablasan ambil terlalu banyak? Boleh banget ya berbagi cerita atau

semuanya mungkin ya Sobat Bana. Nah, kita masih di pukul 8:30 kurang 10 menit. Masih adalah waktu kita ya Sobat Bana. Kalau gitu di sini Una bakal puterin dulu satu kita dari Samson. Sobat Bana jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 Bana FM. Rancak Bana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin

0: cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mana Upi beli tuh? Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, Bray, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
3: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia,
3: gadang, murah, lama, dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Sobat Bana semua, banyak banget ya orang berpikir kalau menghemat listrik itu cuma soal supaya tagihan bulanan lebih murah. Memang benar sih, Sobat Bana, itu adalah salah satu manfaatnya. Tapi sebenarnya ada manfaat yang lebih besar lagi, yaitu ikut menjaga lingkungan. Semakin banyak listrik yang kita gunakan, semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Karena itu Sobat Bana, memakai listrik dengan bijak adalah salah satu cara sederhana untuk ikut menjaga bumi. Nah, ada beberapa kebiasaan yang mudah yang bisa kita mulai dari sekarang. Yang pertama yaitu biasakan mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Kalau memang tidak ada orang di dalam ya, Sobat Bana, buat apa lampunya tetap menyala kan? Tips yang kedua yaitu cabut charger setelah selesai digunakan. Selain menghemat listrik, kebiasaan ini juga bisa membantu menjaga umur charger agar lebih awet. Tips berikutnya yaitu manfaatkan cahaya matahari di siang hari ya Sobat Bana. Kalau ruangan sudah cukup terang, coba buka jendela atau gorden daripada langsung menyalakan lampu. Selain hemat listrik, udara di dalam rumah juga jadi terasa lebih segar. Kalau menggunakan AC nih Sobat Bana, usahakan pintu dan jendela tertutup rapat supaya udara dinginnya tidak keluar. Dan jangan lupa atur suhu secukupnya aja Sobat Bana, tidak perlu terlalu dingin, yang penting tetap nyaman. Nah, satu lagi yang sering kita lupa nih Sobat Bana, saat menonton TV atau menggunakan komputer. Matikan kalau memang sudah tidak dipakai ya Sobat Bana, jangan dibiarkan menyala hanya karena malas menekan tombol power. Sobat Bana, mungkin kita berpikir, cuma satu lampu kok. Tapi bayangkan kalau jutaan orang nih melakukan penghematan yang sama setiap harinya. Dampaknya tentu akan sangat besar kan? Menghemat listrik bukan berarti hidup jadi serba terbatas ya Sobat Bana. Justru ini tentang menggunakan energi dengan lebih bijak. Kita tetap bisa nyaman beraktivitas tanpa harus boros. Nah, sekarang Sobat Bana, Una penasaran nih, di rumah kalian siapa nih yang paling sering mengingatkan buat mati lampu? Oke deh Sobat Bana, kalau kita masih punya

0: ini Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas dari emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

100,2 FM Rancha Bana. Kita sudah berada di pukul 9 kurang 3 menit ya Sobat Bana. Kalau gitu udah waktunya nih Una pamit undur suara. Kalau gitu Una pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya. Basuh balik kita di hari nanko, hari Jumai ya. Hari terakhir di bulan Juli 2026 di acara kesayangan Lamang Tapai ya. Lagu Minang Satio pagi untuk dan senang pandangnya. Nan kamar kes lagu Minang bakirim-kirim salam Jo Bagurau di udaro ya. Dari jam 9 kini ko sampai jam 2 balik siang beko. Seperti biasa sahabat penanya, setiap Jumat go Lamang Tapai dibagi dua sesi saja. Dan jangan lupa, jangan sampai tarik pulau beko ya. Kita pai sembahyang Jumat bersama-sama. Baik, nampaknya ada teleponan kebagabung, langsung kita terima di pagi nangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak D.
1: Pagi pulau Bayuan sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak D sehat juga kan?
1: Alhamdulillah.
0: Ah, itu nan perado.
1: Pulau Usang ya.
0: Apa?
1: Tikulu Usang.
0: Oh, Tikulu Usang ya. Ah, jadi, Pak D lagunya Tikulu Usang. Abi kok kita putarkan ya. Amin.
1: Marwah, Mambo,
0: iya.
1: Nurul,
0: dan
1: tujuan.
0: Jadi?
1: Ya, Untu.
0: Iya.
1: Kata Nova.
0: Oke.
1: Kanji.
0: Malang. Iya.
1: Ani, Sri.
0: Iya.
1: Kecilat Tanjung.
0: Jadi?
1: Mama Riri, Mama Kaul.
0: Iya.
1: Kinai, Rosa.
0: Jadi?
1: Sirta, Pina.
0: Oke.
1: Daud, maksud Daud. Ayah Denai.
0: Ya.
1: Putri Bungsu.
0: Okey.

0: Masih mulai?
1: Yo, kecilkan doang.
0: Jadi?
1: Yang di. Ini dah liar, Aldi di kawan-kawan.
0: Oke.
1: Bisa, CL.
0: Ya.
1: Gadis Palala, Unika.
0: Jadi?
1: Gai Uban. Masuk ada Uban.
0: Masih
1: umumnya tinggal tak akal dulu. Mak Isam.
0: Oke.
1: Linda, Jin.
0: Ya.
1: Weni itu penyelayan.
0: Jadi?
1: Wan Mister Raju Alam.
0: Oke.
1: Di Ratna Gita Epita.
0: Oke.
1: Menang suara Badu, dapat salam dari Pak D.
0: Baik, Pak D. Dapat salam selanjutnya dari Pak D. Hariko ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian aduh Pak D membuka lamang tapai dari gini ko jo lagu ti kulo usang senak penengah ya untuk kita dengarkan basamu-samu tantunya hanya di Bahana FM Rancak Bana. Di belakang Pak D ada siapa gini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo selamat pagi Mama Gaul.
2: Pagi menjelang siang wah.
0: Jadi Mbak Aka Mbak Mama gini ko.
2: Kalau kabar alhamdulillah wan sehat wan.
0: Ah ya rancak bana. Baiklah kalau begitu Mama Gaul apa lagunya?
2: Angin tadah pada galih je lawan.
0: Angin tadah pada galih jadi abis ko kita putarkan.
2: Salam pertama untuk wan terang
0: terang
2: selalu.
0: Amin doa dan salam untuk Mama Gaul.
2: Antok uti sebentar kena lama lo nak nangat suara uti lo kerang ngalor balik ya.
0: Iyo.
2: Lala lapel lah sana kak sama uti wana.
0: Iyo untuk beberapa hari ke depan uti ada di Bahana gitu ya.
2: Ada uti di Bahana wan.
0: Iya.
2: Berapa lama libur wan?
0: Lebih kurang satu bulanan lah gitu lah ya.
2: Ya alhamdulillah lima nangat suara uti balik ya.
0: Iya.
2: Hari dia hanya lama tapai wan.
0: Agaknya kalau lama tapai ya. Lai, tapi nya ada kegiatan jam 10 katanya tidak bisa nyambut acara lama tapai do katanya.
2: Oh, ya, rasu lo sama uti yang lama tapai wan.
0: Iya, tentu iya nyawa anak muda mah.
2: Iya,
0: dia
2: anak muda tu lama kelasu.
0: Ah, ya, bisa disuruhnya masuk lama tapai gitu ya.
2: Ah, iya,
0: salam lancar
2: padi
0: contako. Okey, ya.
2: Tu aku menulis kumbang.
0: Okey, baik.
2: Untuk ni putih Tanjung, di situ apa ni? Masuk ni. Untuk Mike Tam sekarang hari.
0: Jadi.
2: Lubang.
0: Ya.
2: Untuk Mambo. Untuk Pung lah lama nak kau ngebuang tuh.
0: Iya.
2: TL Mama Riri, Mama Ari.
0: Okey.
2: Wajualam, Wanister.
0: Baik.
2: Mak Kamba juga kan kawannya.
0: Iya.
2: Si Bunsu juga kan kawannya.
0: Baik.
2: Mama Nisa juga kan kawannya.
0: Siap.
2: Madatua.
0: Madatua.
2: Wajualam, Putra Aisan.
0: Jadi.
2: Di Sago, Anissa. Di Bungki Kamil lah, Sada Iwan.
0: Di Bungki Kamil ya. Jadi ya.
2: Di Kamil aja lah.
0: Baik kalau begitu.
2: Terpesan
0: ke
2: Uti tadi
0: Wan. Jadi ya didengar di Uti mungkin ya. Nah,
2: nangat si gini Wan.
0: Hah?
2: Lain menengah si gini Wan.
0: Baik.
2: Nah, terima kasih Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
0: Wan. Oke. Itu loh ya. Mama Gaul ya. Minta lagu Angin Tada Padu Galih ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-227-08300. Telepon berikutnya senang penangnya. Kita terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam One nomor tiga Babang Selek
0: luar binasa ya.
3: Lagu

0: ni ya ni.
1: Okey.
0: Si Ofong nak boleh ke tandan ni.
1: Mm-hmm.
0: Utara Tanjung Haji ada ala domba Linda Arista lo pesawutang. Senen dia.
1: Baik, haa.
0: Utara hanya jun cuma kayu madang ni.
1: Okey.
0: El Mama Riri Raju Alam kelima kacang ni ni.
1: Yo.
0: Untuk si Nof Joyo si di Bidi Pasai ni.
1: Okey, haa.
0: Kawan. Kawan ada al lo tu
1: ni. Iyo.
0: Ini yo kawan ada al yo lo si
1: Nof. Betul, haa.
0: Iyo pokoknya nyo tahu mana jo babang telek si
1: Nof. Iyo. Haa.
0: Untuk nyo si ayah pandai sike ayah anda. Sebenarnya ayah nampak salam ni ni.
1: Okey.
0: Untuk nyo si anak di Bali lah manda mori marwah ya ni.
1: Jadi.
0: Aduh dia dah nampak kami leni.
1: Yuh, iyo lanjut.
0: Cik Niang Wita, Cik Niang Putih Tanjuang, Simpang Apa, Piaman, Lukunya, Manyala, Mana, Jual, Putih Tanjuang, Piaman, Tuan,
1: Tuan, Tuan,
0: Tuan, Tuan, Tuan, Tuan, Tuan,
1: jadi.
0: Untuknya Putri Sago, Regina, Ika, Tuan, Selilin,
1: Tuan,
0: aduh Azizah, Reju, Cik Bocil, Tuan, Tuan,
1: Tuan,
0: Aldi Jakarta Mbak Seliba Nining Petang lupa Aldi menyelami Da'al Selangah ini ya. Ada Nelly Wiwit kan Bukit Tinggi ini ya.
1: Yo.
0: Mama Pia Ancak Gadi Kuala Lau Nikadai di Bukit Kami Salah serunyuhnya lewne.
1: Jadi ya. Yo sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana rancak banget. Mungkin ada Bapak Viral ya. Baru saja bergabung lagunya Rintang Papih Kakusik-kusik juga eh. Di belakang Aal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Waalaikumsalam Bahana.
1: Yo, selamat pagi Ajo Munir.
2: Yo, selamat pagi Bahana. Dalam ngopi Bahana.
1: Alam. Yo lah. Apa lagu Ajo kini kau?
2: Baganggam Baru Wanen.
1: Baganggam Baru.
2: Yo. Salam pertama untuk Wanen dan kampung jajan jajan warga yang panjang mahu temani di Indola Kutala. Salam pulau tu. Salam balik pada pelajar sama kawul tu. Panjang ada kucing kumbang teman panjang ada. Oh, TL di Tegang ada. Ada di Kolok. Kayak Bauban. Ada Kera Ariban, ada Raja Alam. Ada pula kata ada Wuji, Tengah Dunia Mati Sangka. Ada Putri Sago di Sungai yang Mati Sangka.
1: Jadi,
2: ada Anissa di Sungai Merula. Ada Ayah Naria di Sungai Merula.
1: Okey.
2: Ada Putri Tanjung Ika Tanjung, Aliza.
1: Jadi.
2: Ada Gadi Pelala, Mak Ambo, Bang Anjeng.
1: Jadi.
2: Ada Bu Jaal.
1: Okey.
2: Ya. Ada pulau tua pada Bude Kumpuri sama indahnya. Ada pulau Mak Hitam tua di Periaman Sinitari. Ada Pera Tanjung Sepapa. Ada Wita di Manggung. Ada Pak Zul sama Bu Marni Tenang Layak di Bukit Kamis.
1: Jadilah kalau begitu.
2: Sabun nama Wanen, nampain bau galanya dah kesalam tempat dari Mahkamah Mahkamah Kota Wanen.
1: Baik, Aji Munir ditunggu lagunya Beko.
2: Yo, terima kasih banyak Wanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bahana.
1: Rancak Bahana. Ya, Aji Munir Sekumbang ya. Di belakang beliau ada siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi. Dia siapa nenek kok?
3: Ya, Linda di Ombilin.
1: Oh, Linda di Ombilin. Bagaimana Linda di Ombilin pagi kok?
3: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Ah, sehat
3: kalau,
1: ya.
3: Kalau cuaca cerah wanone.
1: Ah, oh, baik. Alhamdulillah di Padang Panjang ini cerah pula rupanya kini ha.
3: Alah minum one.
1: Alah. Apa lagu ini tu?
3: Lama Tatan Sampai Rangkungan one.
1: Jadi beko kita

0: didengarkan bersama-sama ya.
1: Salam-salamnya. Ke Aji di Jakarta.
0: Ya.
1: Mister Naga.
0: Oke.
1: Okay. Orang Bali kasado-sadonyo.
0: Jadi ya.
1: Ayah masuk tadi Wanoneng.
0: Oke, okay, baik.
1: Oh, Babang Aal.
0: Iya. Di bungkus kami saja ya. Ah, jadi beko kita dengarkan ya. Lagunya ya. Mm-mm.
1: Salam spesialnya untuk Wanonen aja lah.
0: Baik. Ah. Terima kasih. Salam Bali untuk Linda di Ombilin ya.
1: Ya Wanonen. Mm-mm. Assalamualaikum Wanonen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Banca
0: Bana. Linda di Ombilin sana pandangnya. Lama kata sampai rangkungan. Di belakang Linda ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Elok di Singlungkang ya.
2: Pagi kembali ya, Bang.
0: Pagi kembali, pagi kembali. Ya, alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Lagi ya, Bang. Apa lagunya tuh?
2: Rindu Bapalun, Bang.
0: Rindu Bapalun ya. Ah,
2: iya, Bang.
0: Rindu Bapalun.
2: Rindu Bapalun. Mudah-mudahan ada
0: kebangan. Oke, biko kita dengarkan bersama. Silakan kirim salamnya.
2: Salam-salam untuk Abang Onin. Semoga selalu berlindung Maha Kuasa ya, Bang.
0: Amin. Doa dan sama untuk elok di Selengkang.
2: Jai Uban.
0: Jadi
2: Ma'ambo.
0: Ya.
2: Jadi Pelala.
0: Oke.
2: Okay. Haji Pak Jomunir. Hajiza.
0: Ya.
2: Putra Tanjuang.
0: Oke.
2: Okay. Putra Tanjuang, Putri Tanjuang.
0: Jadi
2: PL.
0: Ya.
2: Kalau tidak salah tadi
0: sudah
2: masuk ya, Bang ya.
0: Sudah. Siapa lagi?
2: Rama. Semuanya sudah masuk, yang belum masuk ya akan masuk.
0: Oke. Okay.
2: Selalu ya, Bang ya.
0: Baik.
2: Ada lagunya, Bang.
0: Ada.
2: Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancang.
0: Oke. Demikian ada elok di Silungkang sana pandangnya ya. Minta lagunya Rindu Bapalun ya. Biko kita dengarkan bersama-sama lagu ko ya. Di belakang elok di Silungkang ada di sana kita siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Putra Tebet.
3: Iya,
0: Pak Nen. Apa Putra Tebet kini ko?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Baik Putra Tebet.
3: Lagu apa?
0: Jadi lagunya apa tu?
3: Aka bayang kasih di Malaysia lagi.
0: Tak bayang kasih di Malaysia.
3: Iya
0: Nen. Ah, jadi beko kita putarkan. Silakan kirim salam.
3: Salam ke Elo.
0: Iya, ke Elo ya.
3: Oke.
0: Jadi ya.
3: Bang Aal.
0: Ya.
3: Ikatan Juang di Elengen. Sayang.
0: Ya.
3: Kelimba sudah tersananya orang Bali.
0: Oke.
3: Ada bungkus kami
0: sebenarnya. Di bungkus kami saja ya. Terima kasih spesialnya Putra Tebet.
3: Iya, Nen. Assalamualaikum,
0: Nen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

0: Ya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tak putui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: TL ya.
1: Iya.
0: Mbak Kepa TL. Jadi apa lagu TL tuh?
1: Rendang kopi, Wan.
0: Rendang kopi.
1: Iya.
0: Ah, jadi pakai kirim salam TL.
1: Salam pertama untuk Wan dan kerubana sadualahnya, Cak, selalu murah sakinya, Wan.
0: Amin. Doa dan sambung untuk TL.
1: Seolah yang masuk tadi sadualahnya.
0: Oke.
1: Untuk yang tak masuk beko.
0: Iya.
1: Ini Wan, tu anak-anak tercinta saya lah, Wan.
0: Ah, jadilah kalau begitu.
1: Iya, Wan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Ada TL di Kacang, Kabupaten Solo. Lagunya hari kini ku Rendang Kopi. Di belakang TL ada siapa kini ku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ampe angke je Tanjung Alam.
0: Masuk.
2: Jauh-jauh salam insyaallah daunen masuk sarugo.
0: Amin. Waalaikumsalam.
2: Ada di ketek kini lah dewasa. Dulu pakai popok, kini pakai Sarawak.
0: Dede.
2: Baru merapik di Radio Bahana.
0: Cakep.
2: Frekuensi 100.2.
0: Ha, keren.
2: Kau pantun saya riang.
0: Ya.
2: Orang dia mumbang di giriak tupai. Mumbang jatuh di atas tanah. Sambil badendang di lamang tapai. Di padang panjang terletak Radio Bahana.
0: Keren. Ha, cak mana? Okey, baik. Dah terus. Luar biasa.
2: Bansai di awak, kayu di urang.
0: Bansai
2: di awak, kayu di urang.
0: Di awak. Manuetnya
2: tuh. Tapi lagunya, tapi urangnya entah Asia tuh penyanyinya ya. Bansai di awak, kayu di urang. Iya.
0: Okey, baik. Baiklah, kita dengarkan lagunya.
2: Semoga saya selalu urang sakit dan berkah anaknya di hari Jumat kau buat keluarganya daunen.
0: Jadi,
2: Salam untuk Saleha. Semoga saya sekeluarga. Salam untuk Uci tadi ya. Salam untuk Uci. Semoga saya sekeluarga juga.
0: Iya.
2: Salam untuk Bapak Ibu Pimpinan Radio Bana di Padang Panjang. Semoga saya sahabat saya selalu.
0: Okey.
2: Terima kasih salamnya tadi dari pertama tadi ada Pak D. Terima kasih salam Pak D. Salam balik untuk keluarga Pak D. Salam juga untuk terima kasih salamnya dari Radio Munir Sikumbang di Paris. Pariaman dan sekitarnya. Terima kasih salamnya Pak Damunir Sikumbang. Salam untuk Putih Sikumbang di Batu. Salam untuk Lenny, salam untuk Aziza, ada Dahlia, ada TL,
0: okay.
2: Ada Ardi di Jakarta, sehat selalu dan doakan untuk keluarganya Ardi di Jakarta.
0: Amin.
2: Salam untuk Apela Ucu, ada Putra Medan Boda, ada Wan Mister, ada Putra Tanju, Putri Tanjuang, ada Putri Turung Bungsu.
0: Okay.
2: Salam untuk Putra Arifan di Solo, ada Gai Uban di Semawang, ada Mita di Pincuran Tujuang.
0: Yeah.
2: Salam untuk Tita Ayu di Koto, Elok di Selungkang. Salam untuk Putra Tebet, Aika di Batipua. Salam untuk Mak Hitam di Kiaman, salam untuk Marwah di Bali, salam untuk Gadis Palala, sama Linda di Ombilin tadi.
0: Baik.
2: Terima kasih ya daunennya.
0: Yeah. Kalau
2: mancet sama telepon daus, mungkin tak bermutar lagu daunen yang cakap. Terima kasih lah macam nama telefon Daus. Sudah lagunya dikirim spesialnya untuk Putri Sikumbang di Baso Bukit Tinggi.
0: Baik, Daus, ditunggu lagunya.
2: Sibongka ke Pamarape di Muaro jangan gampang lo daunnya yang tinggal Daus lagi ke Bali juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Mancak Bana.
0: Itulah tadi sana penengah. Aduh Daus ya.

0: Baik, dan berikutnya ada siapa di sana kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iyo Aziza.
1: Apa kabar warahmatullahi.

0: sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Minta lagu Cik Wan.
1: Lagu Aliza apa kini ko?
0: Cupak ambil lado Wan.
1: Cupak ambil lado?
0: Ya.
1: Cupak ambil lado ya. Jadi kirim lah salamnya.
0: Tadi untuk Pak De tadi tu untuk udah elok.
1: Okey.
0: Tahu si Dobo, maka sehat selalu keluarga. Pokoknya bakal buang beko lah Wan.
1: Jadilah kalau begitu.
0: Kita
1: kalau di jurang
0: rumah ya, Wan.
1: Okey, baik. Kita dengarkan Miko lagunya. Ya.
0: Dipasukkan juga ya, Wan.
1: Jadi, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Demikian ya. Aduh, Azizah sanak penengah. Lagunya di pagi nanku cupa ambil ladu eh. Baiklah dan sana pendengar, nampaknya kita harus mendengarkan lagu dulu. Dan sana dan kamu nelpon beko saya sudah lagu-lagu ko diputar sedenyo, baru kita menerima telepon balik eh. Lagu nan pertama di pagi nanku di Lamang Tapai, permintaan dari Pak D. Di Bukit Surangan ya. Lagunya berjudul Tikulo Usang. Dan mudah-mudahan bencana penangan dan lama nelpon tadi alas dan baju pesawat radionya. Kita hibur bencana penangan kita dimanapun berada. Jo lagu-lagu pilihan bencana di acara Lamang Tapai dari Bana FM Rancak Bana. Kita dengarkan lagu nan pertama Zalmon Tikulo Usang.

0: Urusan nak ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak danganlah nan kalewatku. Kau beranjak di jalur nan ranjak bang.
2: Oh, Tek Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik si Mutipu. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado, Tek. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baseo di ma kote. Yeh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752 86 286 atau HP 08

0: 813 77 3 18.
1: Toko Evanri.
0: Di Toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke Toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Calialah capek.
3: Lah, ini bagus nggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini, bagus nggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu.
2: Kan buat si doi.
3: Kalau yang ini, buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya elah, toko buku rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
5: Lihat dong, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi ini sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852 63 24 04 03.
3: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
5: Toko buku rahmi, pelayanan nomor 1.

0: berdua dan ke kamar dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Aku melihat di jalur nan rancak banget.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan nani bawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima, Tifa.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah Tifa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Tifa. Iyo, ini sekalian kamu balik kada yang mah di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe senyum.
3: Ah, jangan ko ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
6: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: niya, lamang tapay niyo.
1: Tiyan ka lamang tapay ka lamang tapay niyo. Gata lang buwang piyan, mapatang na yolo.
0: Oo, oh, mukha Sophia. Lago minasok niyo pag-ibu ha. Di radio bahana FM pa ng panjang.
1: Oo, oh, nantot ko. Siya Rizia na Rizia Marato.
0: Iyo, yung 9 pagi.
1: Oo, oh, oh. Ati lang. Sanang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
1: Uy, ada yang radio ah, pinggin.
6: Ikaw tambah sama hindi ko ma.
1: Ah, mangga dua jauh, nenek tuh mungkin satu yang lu nyepa yang dan umba nanang.
6: Disabian kaya.
1: Uy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang salam hukul banyak bintang film mencari yang kota maju ang salam hukul ha?
1: Dari Jakarta, Jakarta nih yang ngebasi, ngebasi.
2: Lende, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Mau kayak apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.
7: Ya, 100,2 Bana FM Ranca Bandan. Dan senang penangnya, kita lanjutkan lamang sampai untuk season kedua untuk hari Jumat kini ko ya. Atau season terakhir, kita akan terima telepon langsung berikutnya dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, Kak.
7: Iya, selamat pagi jelang siang Ika Tanjung di Batipuah. Apa kabar Ika kini ko?
8: Alhamdulillah, lai baik-baik saja.
7: Alhamdulillah.
8: Baik-baik saja. Heeh. Tapi tak tinggal
7: Kak. Apa tu?
8: Ada orang menjual manggale tapi tidak dapat biti. Siapa itu ya?
7: Oh, siapa? Manggale tapi tidak dapat biti doh.
8: Ayo aja manggale tapi ada dapat biti yang dapat berkah dan pahala yang besar.
7: Oh, itulah jadi itu mah.
8: Siapa itu ya? Siapa ya?
7: Siapa?
8: Nah, Kak,
7: Kak jangan sampai enggak
8: ada
7: pitinya
8: loh.
7: Amin. Mudah-mudahan.
8: Lagu-lagu
7: lah kayak
8: deket,
7: kayak
8: apa
7: sih?
8: Denai.
7: Fanny Fabiola tu ya?
8: Iya, Fanny Fabiola yang lagunya biasa.
7: Sebentar, dia lihat sekali lah tu. Di Sarugo.
8: Naik Baharo.
7: Denai. Baharo.

0: Oke, okay, Bakery Butangan.
1: Salamnya Pak, makasih Abang dikasih Allah yang terbaik deh.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke.
0: Ya. Oke.
1: Ya,
0: jadi.

0: Yuk, terima kasih. Bila? Ada Jumaat malam ada. Jadi aman tu.
1: Okey. Rasa kalau ada masa kecil itu, jadi sebanyak itu yang warga telefonnya kan banyak yang keluar walaupun
0: WA. Okey.
1: Makasih ya, Kak.
0: Yuk, ikatan juang.
1: Makasih lagi, Kak. Sehat selalu ya, Kak.
0: Amin. Doakan sama untuk Ika.
1: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Rancak Bana.
0: Okey, Ika Tanjung ya. Mungkin ada rencana kita Ika Tanjung ya, meminta lagu dari Fanny Fabiola ya. Di belakang Ika Tanjung ada siapa kini ko, kita terima teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum wah.
0: Iyo, selamat pagi.
2: Iyo wah. Dari Pariaman wah.
0: Dari Pariaman.
2: Pariaman cerah wah.
0: Alhamdulillah. Putri Tanjung.
2: Tanjung pasal tu lo. Iyo
0: wah. Sebentar aku orang Tanjung lo, kini orang Tanjung lo balik.
2: Hahaha.
0: Iya iya iya.
2: Kan gua koto jam lah.
0: Koto.
2: Apa yang lo di Pariaman kami?
0: Iyo, betul. Ah,
2: banyak
0: di kawan, yeah. Jalan kertas di kawan lah. Iya, iya. Jadi, halo.
2: Halo, Wan.
0: Apa lagu Putri Tanjung kini ko?
2: Katiku madang indak babuah lawan.
0: Katiku madang indak babuah ya. Sementara Putri
2: Tanjung membawa.
0: Katiku
2: madang indak babuah.
0: Santai-santai. Katiku madang Olivia Tanjung ya?
2: Iya.
0: Jadi betul kita putarkan ya.
2: Iya. Salam pertama untuk Wan.
0: Jadi terima kasih. Ya.
2: Tetap Jawa di udara kan.
0: Okey.
2: Sudah tu menumpang je lah Putri Tanjung. Semua di sana Putri Tanjung dan di mata di kampung.
0: Di Batik Puah.
2: Di Batik Puah kan dia lakukan pedang panjang.
0: Iyo.
2: Jalan awak ke Solo nawak.
0: Iyo betul.
2: Mudah-mudahan dapat Putri Tanjung berjalan ke sini di tinggal di Ampera.
0: Okey, baik.
2: Kabut tulang tu ha.
0: Ya.
2: Nanti kan dia kasi kesinan.
0: Jadi.
2: Lagi lewat nak. Untuk si Aldi di Jakarta tu anak.
0: Untuk Aldi.
2: Tinggal Putri Tanjung dari Tarui.
0: Jadi.
2: Kalau nak ngalui orang preman, orang Jawa pandai bersenang. Kayu dua dah.
0: Iya betul. Kita
2: ada ngalui orang preman, orang Jawa pandai bersenang.
0: Iya iya.
2: Jumunit di batas kota, main sama wak konsisari.
0: Jadi?
2: Amama gaul, wan.
0: Okey.
2: Oh, Ajo A'al.
0: Ajo A'al juga, ya?
2: Iya, Ajo A'al. Lalamu anda bersenggol, maka di magok le Jawa.
0: Iya. Berani le, ya?
2: Iya, berani le, wai payah, wak, mano, ya. Tapi nak mau ke Priaman, dah.
0: Iya.
2: Apa Priaman, lah, dia kira bilang kitang, dia kembali mudah. Jadinya bagai di pedang panjang jojo waktunya.
0: Iya.
2: Ada yang lebih panjang sama Putri Tanjung tadi dulu.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Kalau tadi ini kalau sok beko tapi salam satu.
0: Aldi,
2: jangan lupa menyenggol kami di Pariaman Aldi.
0: Iya.
2: Jadi kecil nuram je beko, udah Jawa kan dia besok Minang. Semoga sehat selalu Aldi sama keluarganya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum Wan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: Rancak Bana.
0: Okay. Putri Tanjung di Pariaman sana pandangnya ya. Lagunya Katiko Madang Tak Babuah ya. Kita menunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang One.
0: Iyo Bang Jek. Bakal Bang Jek hari ko?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat pulo. Mm-hmm.
3: Ala cia itu.
0: Lunai. Mm-hmm. Hari pagi baru.
3: Pagi kalu lah.
0: Hah?
3: Minum kopi dan kalu lah.
0: Lah.
3: Tapi lah pada go selalu kau mending risiko terengah.
0: Iya benar, aku di mana bang Jack ini kau?
3: Oh di rumah, sama mama puas, oh. Terajuk kita kita.
0: Oh baik ya. Tu, ayo iya iya.
3: Menunggu akan tujuh Mei mas dua.
0: Aki yo tu, ada yang suah nam bisa ada yang suah.
3: Ayo kau mending.
0: Kau mending? Jadi?
3: Balagu lah wanya kau mending.
0: Ah jadi apa lagu yang teragak di bang Jack ini tu?
3: Dari kerja Tanjung lah, dia banyak mana orang Tanjung. Wakal banyak di sana orang Tanjung.
0: Iya iya, Tanjung Sanagari jadinya gitu kan?
3: Iya kerja Tanjung lah, ala guna rancak tu.
0: Kerja Tanjung ya.
3: Iya.
0: Kerja Tanjung. Anak ketujuh kapal beracuang. Talambek pulang.
3: Oh, apalah lagu Titian Power Rail kereta api sudah.
0: Titian Power itu ya.
3: Titian Power Rail kereta api itu lagunya.
0: Itu lagunya menggigit ya sana ya mah.
3: Wah kini kau kan mengenang-enang orang Tanjung banyak banget dengar.
0: Iya iya Titian Power ya.
3: Putri Tanjung nanti piaman tu di mana piaman eh?
0: Oh. Di mana katanya petang tu ha?
3: Ha, tapi kayaknya ya di mana piamane kalau awak di Besakti piamane wah.
0: Di mana?
3: Balai baru di nang. Ha?
0: Di mana Bang Jack?
3: Besakti namanya di Balai Baru lepe dari Sungai Sari.
0: Oh betul. Mudah-mudahan lagi terang adik Putri Tanjung tu ha.
3: Ah, hanya tu kalau Putri Tanjung di mana piamane?
0: Iya iya.
3: Tapi awak lah blasteran ya kan?
0: Iya iya. Oh blasteran ya? Ah blasteran dia pun? Blasteran
3: ya. Iya pernah panjang.
0: Oh iya pernah panjang.
3: Panjang piaman.
0: Iya lah iya.
3: Iya
0: iya.
3: Ini sebuah lagunya Pak Onen.
0: Sabantar dulu. Titian Power, Titian Power nan siapa kau yang
3: yang
0: polisi ya duanya waka tu.
3: Ah kalau indah di Pulau Telo lah kalau nak tu.
0: Pulau Telo ya.
3: Ya.
0: Pulau Telo.
3: Di nya pakai di mah?
0: Ah?
3: Kalau indah pakai di nama suanya tu. Nya pakai di.
0: Di Pulau Telo. Bakku ini puspita sana muncul kok. Sebentar lu Kardi Tanjung tadi ya. Kardi Tanjung.
3: Di Pulau Telo.
0: Cari album ini dulu.
3: Kardi kalau Tanjung. Bangunin buat Pulau Telo nak sebutnya dah.
0: Iya. Sebentar. Di malu salahnya Kardi Tanjung oh ndak kedua lagunya cek lahnya doh ha.
3: Lai maksudnya ndak.
0: Maksud lai tapi yang lagunan baminta tu ndak kedua.
3: Ah kalau ndak do ditukar bali ya.
0: Apa tu?
3: Ada dah.
0: Oh kok salah setting dulunya.
3: Ami jolo yang salah kalau ndak tu.
0: Ami jolo yang Kardi Tanjung jo.
3: Iya.
0: Ami jolo yang
3: itu originalnya apa?
0: Ame jolo yang Kardi Tanjung muncul lah.
3: Lagi bahasa lopo bang ne?
0: Gimana?
3: Halo.
0: Okey, jadi, baik.
3: Lagi. Salam para tamu, gue bangunin yang sedang badini ini kuah.
0: Jadi, terima kasih.
3: Salam lo untuk Saleha, kru-kru ke sadualahnya.
0: Iya.
3: Salam dan orang-orang Tanjung itu sadualahnya kuah.
0: Oke, baik ya.
3: Salam pulo untuknya Anduam. Oh, apa Putra Tebet?
0: Putra Tebet, iya.
3: Mr. John, enggak juga enggak buang aja ya.
0: Alun dan mencikutnya.
3: Teragak lo Mr. John gua.
0: Jadi
3: Mr.

0: la paica esa que ingresa.
1: Oh. Mm-hmm. Yeah.
0: Salam dun to kasanopa jo siranga.
1: Okay.
0: Ana lupo pulo sala ka gay uban ga.
1: Jadi,
0: Ado wan jai bagai.
1: Iya.
0: Ado wan munis kumbang di piaman ya, bati kota ya.
1: Baya.
0: Ama ampun yang ganteng sangai itu ada serai idola gini ba.
1: Jadi.
0: Salam pulo untuk nyoma istama gay.
1: Okay.
0: Salam pulo untuk makati nyoma datu gay di lawang tu.
1: Hmm.
0: Bang Pinai.
1: Iya.
0: Salam pulo untuk gadi pelala.
1: Hmm.
0: Asabik ke gadi kerajaan lah malala jauh-jauh.
1: Iya betul.
0: Anak bujang kini banyak nak kanak-kanak.
1: Hmm.
0: Salam pulo untuk nyok. Dan di Bali lah ya. Ado TL, ado Mama Riri.
1: Iya.
0: Ado Mama Nisa.
1: Hmm.
0: Aduh, siapa Putri Bali?
1: Okey. Siapa? Ya.
0: Oh, ala itu orang Bali satu alanya banyak nak kanak-kanak ro namanya.
1: Jadi,
0: salam istimewa untuk orang Bali itu.
1: Okey, baik.
0: Terlalu banyak, ya kan?
1: Iya, iya.
0: Lah bangunin.
1: Jadi.
0: Siapa bangunin? Putra Silba nak lupa tak?
1: Putra Silba juga bagian salam dari Bang Jacknya.
0: Iya, itu sahaja dulu, kan?
1: Baik, ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Baik, sebelum kita terima telepon, mau bacakan dulu pasan singkat Cie ya. Assalamualaikum, Lamang Tapai, selamat pagi Onane, minta lagu Cie, judulnya Basayang Tapi Babagi dari Silva Hayati. Terima kasih banyak Wan, Bana Rancak Bana dari Alif di Pitalah ya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Uni Dahlia di Pitalah, baka bakini ko?
2: Alhamdulillah sehat, onen bala panjang.
1: Alhamdulillah sehat cerah benar. Ha.
2: Adi sedang panjang cerah kan?
1: Iyo.
2: Adi kau cerah pulau lagi selangi.
1: Rancak.
2: Dah warna biru lagi
1: okay. Cerah. Okey, bisa balayang-layang lah biku sore itu.
2: Ayo, layang-layang. Kita kamu cina layang doang.
1: Oh, di padang panjang balayang-layang taru orang.
2: Layang tu balayang-layang matu tu layang baik kuah.
1: Oh, baik kuah lah. Iyo.
2: Ayo, rancak. Cantik
1: benar. Jadi
2: apa tu?
1: Apa judulnya tu?
2: Pikayulah sayang duit sama penting.
1: Apa judulnya?
2: Pikayulah sayang.
1: Pikayulah sayang.
2: Dapri tanggul.
1: Sebana.
2: Pikayulah. Kalau yang lalu contak untuk Wan Jack, Wan Jai, Daud. Aldi sama Aldilanya.
1: Jadi
2: Pandi sama Budi Ajiza.
1: Okey.
2: Kita.
1: Ya.
2: Untuk Linda dia Poli Milin.
1: Ya.
2: Putri Bunsu, Putri Tanjuang. Putri Cago. Nah, nanti tak punya ada pesepilan sampai tak pilihan lain lho, Nen.
1: Alai, ya.
2: Itu jalan nenek pertanyaan, Nen.
1: Jadi,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
1: Oke. Kemudian kita terima telepon selanjutnya dari siapa kini ko? Mata putihnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Wan.
1: Iya.
3: Urang tadi bertanya itu kan nak juo tu kan.
1: Iya.
3: Di Pariaman, Pariaman Utara, Dake SMK 3.
1: Dake SMK 3 ya.
3: SMK
1: 3 ya.
3: Iya.
1: Ini terangnya tu Bang Jack ya. Dake SMK 3 di Pariaman.
3: Kampung abang tu je jalan orang ke Sisingsin tu. Jalan orang ke Bukit
1: Tinggi. Oh betul. Iya, iya.
3: Alah bakal bilang Tuhan.
1: Jadi?
3: Sampai ke Bang Jek.
1: Jadilah kalau betul.
3: Pariaman Utara.
1: Pariaman Utara Bang Jek ya?
3: Iya. Iya.
1: Okey, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak
1: Bana. Bang Jack, lah terangkan tu Bang Jacknya. Itu di Mangguang. Putri Tanjuang tu dah ke SMK 3.

0: Pariaman, mencukup lah kesinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, pagi menjelang siang mana
0: ya. Salam ya pagi menjelang siang Aldi.
1: Iya mana ya,
0: Baik kabar Aldi di Jakarta kini kok?
1: Ini sedang jam istirahat
0: mana ya. Sedang jam istirahat, oke, sip-sip ke Jumat ya. Jadi
1: iya mana ya, minta lagu Andam Oe di mana
0: ya. Andam Oe ya, jadi berikut kita putarkan.
1: Yang dari Wisya Pana Dewi ke depan Lena mana
0: ya. Wisya Prana Dewi, itulah yang kata jadi Pazenal. Iya. Oke, baik.
1: Kami nunggu auto diambil sama ini, rekannya Pazenal.
0: Oke, baik.
1: Kayaknya tadi baru bisa masuk ke ini, kayaknya udah ampuh suara dari tadi. Iya, menangat tadi dari tadi kirimnya mana
0: nih. Iya.
1: Kamu banyak kan aja, jadi gak menangat tadi mana nih. Oh, gitu. Bolak-balik kan.
0: Iya. Oke, begitu kita putarkan. Jadi ya.
1: Kamu kirim salam untuk Aziza.
0: Aziza.
1: Ya, terus kali kamu yuk di Bukit Tinggi yang menang ada Daus di Dobo.
0: Jadi,
1: Bunda dari kamu tadi itu ada TL.
0: Baik,
1: Aduh, Ampela Untu, Mr. Wanjai, Linda di Ombiri, Weni di Pangayan, Niko di Kalubur.
0: Iya.
1: Nina di Selayang, Santi di Singgalang, Hendri di Bukit Sungan, Putra Medan Bodas.
0: Iya.
1: Ajo Munir, ini di Barai-Barai.
0: Oke.
1: Untuk orang Mambo yang sedang dirinya di kantor gini.
0: Di kantor gini ya, asik.
1: Terus ya untuk aja lah Wanen ya, orang di Cicambo tuh udah pada bubar.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Tancap
0: banget. Demikian aduh Aldi di Jakarta sana penengah ya. Aduh Pak Zain Aldi di situ. Baik, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wan.
0: Yo, ya siapa kini kok?
2: Putri Bungsu Wan.
0: Putri Bungsu di Bali. Ya, Mbak kabar Putri Bungsu? Ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat pula.
2: Tak lagu lewat.
0: Apa lagu? Iyo, lampir jam sebalik.
2: Batang lilin lewat.
0: Hah?
2: Batang lilin.
0: Apa judulnya?
2: Sabatang lilin.
0: Sabatang lilin ya. Okay. Sabatang lilin ya. Siapa nama lagu?
2: Nono urang nak tahu Wan.
0: Sembarang saja lah ya.
2: Iya, Wan.
0: Beko kita putarkan.
2: Untuk orang masuk tadi sadoyo Wan, orang menang tadi Wan.
0: Jadi,
2: dalam spesialnya untuk Wan,
0: Alah tu, jadi.
2: Makasih Wan.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak Ban. Okay.
0: Dan sana pernahnya ada pasan masuk di WhatsApp Bana dari Tri di Kacang Kabupaten Solo katanya. Assalamualaikum lamang tapai setiap pagi wanonin baca bawan lai sehat ala sarapan wan alam baca cuaca detik kini wan cerah Bana minta lagu cewan dari Rido Zuma cilaku jalan Basimpang salamnya menumpang samu Pak D tadi wan salamnya spesial untuk wanonin saja makasih wan Bana rancak Bana dari Tri di Kacang di belakang Tri ada siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, ini siapa nenek kini kok?
3: Nggak tahu nenek lagi. Yo, dua kali minggu nak masuk mau nenek.
0: Iya, Uncu di Kota Tua rupanya. Baka bak Uncu di hampir Uncu Kota Tua kini kok? Alhamdulillah sehat. Ya, apa lagu itu? Apa lagu itu?
3: Lapai orang ada sayangi
0: wala. Jadi lapai.
3: Aku tak masuk ada orang yang siang malam.
0: Iya kan?
3: Masa minggu.
0: Undi. Hati yo, bapak ibu nama. Kini kan ada lapai masuk anak. Jadi, berikut kita putarkan lagunya.
3: Salam, Tononen, Tersalehan.
0: Ya,
3: Daus, Daal, Aldi.
0: Okey, baik.
3: Pak D.
0: Ya.
3: Bang Z.
0: Jadi.
3: Kelala.
0: Baik, okey.
3: Lah turunnya ruang ke rumah kan ini nak kepukan itu.
0: Ah jadi ya.
3: Ayah Nadia cek.
0: Ayah Nadia cek ya. Okey baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ya.
3: Alhamdulillah dapat.
0: Ah dapat je jadinya. Demikian aduh uncu di kota tua ya sanak penengah ya. Baik, di belakang uncu nampaknya ada telepon cilik kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang panik perangkang wan lamang tapai.
0: Iyo selamat siang. Mak Itam di Pariaman.
4: Tu perlu anak orang Tanjung tadi mak wan.
0: Iyo betul. Apa khabar Mak Itam kini ko?
4: Salah wan ya baku tadi wan. Baku panjang ni kau macam
0: ya. Baku panjang ni masa ya orang Tanjung juga ya. Anak pisangnya masa lah ya. Ah jadilah kalau begitu Mak Itam.
4: Ya Putri Tanjung tadi di Simpang Apa namanya Mawan.
0: Oh di Simpang Apa, iya. Ay,
4: kalau Wan Jack tadi ya kata Putri Tanjung kalau kata bawa jenis sam di Simpang Melayu Mai.
0: Iya. Ya pun semacam, tapi kerana bawa kau, nak.
4: Ya itulah. Kadang-kadang kawan kan dah lama ambil nomor.
0: Iya.
4: Ya kerambia banyak baru lah siang kawan.
0: Apa judulnya?
4: Kerambia banyak baru.
0: Kerambia?
4: Banyak baru.
0: Kalau dia tu. Tak balik.
4: Iya,
0: tak
4: boleh. Iya, tak kata.
0: Iya. Kerambia.
4: Manjik baru.
0: Manjik baru. Manjik baru.
4: Kalau bolo nak kadang-kadang. Tak ada dari Metam, tak ada Malepo just ya.
0: Memang itu judulnya?
4: Iya.
0: Kerambia Manjik baru. Sebentar dicek dulu originalnya.
4: Kalau Metam cuma lepo, tu ni kerja cakra kan aduh lah kue tu.
0: Iya, kerambia. Mamanji.
4: Kamu jangan nak manji tiga, Iwan.
0: Okey.
4: Kalau nak tuan menuri, lagu berkola ya.
0: Jadi, ialah biko kita putarkan mudah-mudahan ada ya.
4: Ya kalau nak doa menduri ialah gunalah saya minta dia kawan-kawan tadi kan. Ya dek kau waktu nak waralah le. Kan ada waralah kat selapan anu tadi kan. Ya kalau kali 5 minit itu lampik 10 minit abah hari dah jangan boleh tadi.
0: Ya betul. Kalau lagu terakhir kau mah.
4: Ya kau doa kau putar ni lah pendak nak war.
0: Jadilah kalau begitu.
4: Ya salam lah tu sarape pape itu bako mitam dari tu wana.
0: Jadi
4: di Jakarta anak-anak lama tu tadi dan kena tu masuk lena.
0: Okey ya.
4: Salam jumpa berkah lah sama yo wan lete dia je tu ya.
0: Jadilah kalau begitu.
4: Terima kasih wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
4: Rancak wana nama Mak Manjulang di udara.
0: Iya. Baik dan senang penengah, sayang sekali waktu membatasi kita ya. Saluran telepon, pesan singkat di WhatsApp, kita tutup sampai di siku senang penengah. Terima kasih untuk dan senang dan labak gabung di acara kesayanganku untuk edisi hari kini ke Jumai 31 Juli ya. Kita berpisah di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ku. Insya Allah kita bertemu balik besok tentunya. Dan untuk lagu nan pertama ko lagu permintaan dari siapa tadi ya? Kalau tidak salah Ika Tanjung ya. Minta lagu dari Fanny Fabiola ya. Mudah-mudahan lasan baik pesan radionya. Dan sana penengah waktu sembahyang Jumat hari ini adalah pukul 12 lebih 27 minit sana penengah yang kita segera mempersiapkan diri untuk ke Jumat. Dan sambil kita mempersiapkan diri untuk pergi ke Jumat ya kita dengarkan lagu-lagu yang lain dipilih adik dan sana kita untuk hari ini kawan. Di Sargo Denai Baharu demikian lagu yang diminta dek Ika Tanjung tadi ya. Insya Allah lagu-lagu yang diminta tadi melalui telepon atau pesan singkat akan kita dengarkan sadunya ya. Menjelang pukul 12 siang. Akhir kata, Wanani dan Botugin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Nanda bergabung dan yang alun sempat bergabung ya. Sadunya pendengar kami dimanapun berada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iya biasa.
1: Abang nyoba balik cincin nah. Kalau ngiyolo, nah nambo pakai ku kayak jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
2: Jadi uan, deh elo udah koe. Tapi di manca Bali uan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyodia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk bulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ mah.
2: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
2: Oke lawan, ke situ lah gini ya. Capek lah, dimana tempatnya tuan. Tunjuk lambu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagi lah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 57.

0: Ini Kak Dewi mau ke Demas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas ke Demas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: makin gak pasti.
1: Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian yang akan mengantarkan kita ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara sifat orang yang bertakwa di dalam ayat ini digambarkan adalah orang-orang yang menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Akan tetapi bahwa bukan hanya kata infak yang menjadi standar dalam membangun ketakwaan seseorang atau menghantarkan kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Ada kaidah besar yang harus dipegang oleh kita sekalian tentang berinfak fisabilillah atau berinfak secara umum. Di dalam surah Ali Imran ayat 92, sebuah kaidah besar dalam melakukan peribadatan yang satu ini, yaitu berinfak fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mencapai atau meraih puncak kemuliaan dan kebaikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa lan tanalu kamalal khair alladhi yusri'u bikum ila dukhulil jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbuna min amwalikum. Kalian tidak akan mencapai puncak kesempurnaan kebaikan yang akan mempercepat kalian masuk surga. Jadi ini puncaknya, kesempurnaannya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai di antara harta-harta kalian. Walaupun tidak disebutkan kata yang paling dicintai, tetapi harta yang dimaksud adalah harta yang disukai, bukan harta yang tidak disukai. Jadi kalau menginfakkan baju, baju yang disukai, bukan yang sudah tidak disukai silahkan dikasih orang, tidak. Masih yang disukai, standarnya itu maksudnya. Jadi dalam berinfak adalah sesuatu yang disukai, bukan sesuatu yang tidak disukai. Bukan masalah banyaknya, bukan masalah melimpahnya, tetapi masalah yang melawan hawa nafsunya, yang menghapuskan keinginan hawa nafsunya, menentang hawa nafsunya. Dia pasti tidak suka kalau hartanya yang disukainya dia infakkan. Itu paling tidak suka. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang yang beriman agar mereka menafkahkan hartanya apa yang disukainya. Ada lagi tafsir lain tentang apa yang dimaksud dengan menginfakkan apa yang disukainya. Atta rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah lan tanalul birra ay syarafad din wa taqwa hatta tatasaddaqu wa antum ashiha ashiha. Kalian tidak akan mencapai meraih syaraful din wa taqwa, kemuliaan agama dan ketakwaan, sampai kalian bersedekah sedangkan kalian dalam keadaan sehat dan bakhil. Di saat lagi pelit-pelitnya, di saat lagi berat-beratnya, lalu dia menginfakkan, itulah saat yang disebut masa dia mencintai sesuatu. Itu berinfak. Jadi tidak ada satu poin pun yang digambarkan di sini tentang orang yang banyak berinfak, banyaknya yang dinilai, atau besarnya, bukan. Walaupun itu bagian lebih dari ketika orang menginfakkan apa yang disukainya. Jadi kalau dia sudah menginfakkan apa yang dicintainya, tidak lagi dinilai antara besar dan tidaknya, banyak dan sedikitnya. Yang penting dia telah mengalahkan hawa nafsunya dalam berinfak dan mengumpulkan hartanya. Ini yang terkandung di dalam Ali Imran ayat 92 ini. Menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba untuk menginfakkan hartanya fi sabilillah, apa yang disukainya. Marilah kita lihat beberapa wujud dari ketaatan para sahabat dalam menerima ayat ini, dalam mengamalkan ayat ini sesegera mungkin tanpa ada jeda waktu sedikit pun. Ketika mendengar ayat ini, banyak sekali para sahabat yang langsung mewujudkannya. Mari kita lihat satu peristiwa di mana Abu Lubabah mempunyai tanah yang berdampingan dengan tanah seorang anak yatim. Salah satu pohon kurmanya yang paling besar, paling lebat buahnya, ya, paling nikmat kurmanya. Lalu anak yatim ini mengklaim bahwa pohon kurmanya itu ada di tanah dia. Sedangkan Abu Lubabah mengatakan bahwa pohon kurmanya itu adalah di tanah dia. Keduanya bersengketa. Lalu meminta hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa tawadhu dalam mencari kepastian hukumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kebun keduanya. Dicek, ternyata pohon kurma itu berada di tanah Abu Lubabah. Mendengar keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yatim tadi menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih melihatnya. Ingin sedikit menghibur anak ini agar tidak pecah hatinya, tidak rusak hatinya. Dikatakan kepada Abu Lubabah, "Atu'tihi hadhihi an-nakhla wa laka biha idhkun fil jannah?" Maukah engkau memberikan pohon kurma ini kepada dia, dan engkau akan mendapatkan bergantang-gantang pohon kurma pengganti di surga. Dihibur siapa? Anak ini dengan merayu Abu Lubabah, karena Abu Lubabah sahabah yang cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi karena di saat

itu Abu Lubabah sudah sangat kesal. Tahu kesal ya? Kenapa kesalnya? Karena anak yatim ini mengadukan kepada Rasulullah tanpa komunikasi dengan dia dulu. Padahal tanah itu memang tanah dia. Dan pohon itu ada di tempat dia. Seandainya waktu dia bersengketa itu bilang dulu sama siapa? Abu Lubabah. Masalahnya mungkin Abu Lubabah tidak akan sekeras itu. Tapi sudah terlanjur lah. Gitu ya bahasa ininya. Sudah terlanjur, marah, kecewa. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat itu ada Abu Dahdah yang mendengar peristiwa ini, keributan antara Abu Lubabah dengan anak yatim ini. Lalu Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ishtaraitu hadhihi an-nakhla wa utiha hadzal yatim. Ali hadzal 'adz fil jannah?" Ya Rasulullah, saya mau membeli pohon kurma itu. Dan saya akan berikan kepada anak yatim ini. Apakah saya diberi bergantang-gantang kurma nanti di surga seperti engkau sampaikan kepada Abu Lubabah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Laka lahu." Bagi engkau apa yang disampaikan kepada Lubabah? Maka Abu Dahdah berkata kepada Abu Lubabah, "Saya akan beli pohon kurma ini dan saya akan berikan kepada anak yatim itu. Aku akan beli pohon kurma engkau dengan seluruh kebun kurma yang aku miliki." Tidak sebanding ya, cuma satu pohon kurma dibeli dengan semua kebun kurmanya yang dia miliki, Abu Dahdah. Dan itu luar biasa, besar sekali. Gitu ya. Abu Lubabah enggak bisa nolak kalau begini. Kenapa? Bayangkan kalau dia nolak, menandakan ada apa di balik hati Lubabah, gitu ya. Udah dikasih yang lebih mewah daripada pohon kurmanya yang satu ini. Masa kemarahannya akan mengalahkan itu semua? Ternyata diberikan oleh Abu Lubabah. Setelah itu Abu Dahdah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku infakkan pohon kurma ini kepada anak yatim itu." Setelah mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan memberikannya kepada anak yatim itu. Segera Abu Dahdah lari ke kebun kurmanya yang dia sudah jual kepada Abu Lubabah. Sampai situ dia berteriak karena di dalamnya ada istrinya, ada anaknya. Abu Dahdah bilang di pagar sebelum masuk tanahnya, "Wahai Ummu Dahdah, cepat keluar. Pohon kurma dan tanahnya sudah aku jual fisabilillah." Siapa yang dalam waktu singkat berpikir seperti ini ya? Ini sih sulit, ini tingkat besar sekali. Bayangkan dia tidak mau masuk ke kebun kurmanya karena sudah dijual fisabilillah. Dan istrinya yang masih ada di dalam sama anaknya tanpa berpikir mau tinggal di mana, suruh keluar dari kebun kurmanya karena sudah diinfakkan fisabilillah. Sampai anaknya makan kurma yang ada di kebunnya, cepat-cepat dilepein oleh ibunya karena sudah jadi fisabilillah. Luar biasa. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang menggambarkan tingginya dalam mengamalkan ayat Al-Quran, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi sebuah kisah dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini seorang kaya, pejabat di masa jahiliyah dan di masa Islam. Ketika dia masuk Islam, dia memang pemilik dari Darun Nadwah. Darun Nadwah. Lalu saat dia Islam, dia mau menjual Darun Nadwah dengan 100.000 dinar. Jadi harga Darun Nadwah itu 100.000 dinar. Saat ini seperti gedung DPR, MPR. Lalu dikatakan Ibnu Zubair bertanya kepada Hakim bin Hizam, "Bi'ta makrumah Quraisyin?" Anda mau menjual tempat kemuliaan kaum Quraisy? Itu tempat kebesaran itu. Masa mau dijual? Faqala lahu Hakim bin Hizam, "Ibna akhi, zahabatil makarim." Udah enggak ada lagi kemuliaan.

0: Razak di khamr.
1: Saya sudah beli rumah itu di zaman jahiliyah dengan hanya sebotol khamar. Cuma segitu. Wala ashtarianna biha daran fil jannah ushiduka anni qad ja'altuha fi sabilillah. Sekarang saya akan beli sebuah tempat di surga yang aku ingin engkau jadi saksi bahwa aku akan jadikan itu fi sabilillah. Ganti Darun Nadwah dengan satu rumah di dalam surga. Itu Hakim bin Hizam. Ya, 100.000 dinar harganya. Langsung dijadikan fi sabilillah. Lalu di riwayat yang lain, di dalam hadis yang ada di dalam kitab Riyadus Salihin dari Anas Ibn Malik radhiyallahu an qala kana Abu Talha radhiyallahu an akthar al ansari bil Madinah malan min nakhl, bahwa Abu Talha radhiyallahu an adalah orang Ansar di Madinah yang paling banyak hartanya, terutama kebun anggur. Dia yang diantara harta yang dicintainya adalah kebun Bayraha yang ada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki kebun itu dan meminum airnya yang sangat sejuk. Lalu Anas mengatakan, "Falamma nazalat hadhil ayah." Ketika ayat ini turun, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Qama Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala 'alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Allah sudah turunkan ayat ini kepadamu. "Wa inna ahabba mali ilayya bi Bayraha." Hartaku yang paling aku cintai adalah Bayraha. "Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa addakhiraha indallahi ta'ala." Aku berharap dan aku ingin jadikan harta Bayraha menjadi harta sedekah ya Rasulullah, agar aku bisa mengharapkan kebaikan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan disimpan di sisinya. "Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Silahkan, silahkan untuk apa tanah ini dan pohon ini semuanya sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri petunjuk kepada engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bah, dhalika malun rabih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bahin dhalika malun rabih." Sangat takjub sekali ya sama Abu Talha dan mengatakan, "Ini adalah harta yang menguntungkan." Dhalika malun rabih. Dua kali beliau mengucapkan, "Ini adalah harta yang sangat menguntungkan." "Waqad sami'tu ma qulta." Aku sudah mendengar apa yang sudah engkau ucapkan. "Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin." Dan aku mau menjadikannya untuk kerabat-kerabatmu. Jadi itu diwakafkan dan dijadikan infak untuk kerabat-kerabat Abu Talha. Faqala Abu Talha, "If'al ya Rasulullah." Abu Talha mengatakan, "Silakan lakukan ya Rasulullah." Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi. Lalu Abu Talha pun membagi-bagi kebun Bayraha untuk kerabatnya dan anak-anak paman-pamannya. Dibagi. Itulah upaya para sahabah ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menginfakkan harta yang paling disukainya. Dari ayat ini dan dari perilaku para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dapat kita simpulkan dua kaidah besar yang tadi di dalam tafsirnya sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah bahwa berinfak fi sabilillah agar mencapai keridhaan dan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menginfakkan harta yang disukainya, walaupun bukan yang paling disukainya, tetapi paling minimal adalah yang disukainya, bukan yang tidak disukainya. Yang kedua adalah bahwa berinfak fi sabilillah adalah di saat sehat.

dan di saat kita pelit saat menginfakkan harta itulah, itulah harta yang akan bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah dalam berinfak. Jadi membina diri dengan cara itu, itulah yang akan menggapai kemuliaan kita, baik kemuliaan amal-amal kebaikan yang sangat tinggi maupun kemuliaan mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain dalam suratul Baqarah ayat 267 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Hai orang-orang yang beriman, kalau tadi adalah dasar kaidah yang harus dipegang, sekarang ada perintahnya, ya, yang menandakan kewajiban besar. Sehingga para ulama mentafsirkan bahwa ayat ini tentang sedekah wajib atau zakat. Tapi secara umum ini pun berlaku terhadap sedekah-sedekah yang lain. Di dalam ayat ini digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, ada perintah untuk menafkahkan, infakkanlah dari harta-harta yang kalian usahakan yang terbaik, thayyibat, yang baik-baik, bukan yang buruk, bukan yang tidak kita senangi atau yang sudah dipinggirkan, ada yang sudah terbuang, bukan. Min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha jerih payah kita itu thayyibat, yang baik-baik yang kita infakkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, atau apa saja yang kami tumbuhkan dari tanah, pohon-pohon, dari buah-buahan, tanam-tanaman yang kita tanam dan buah-buahan yang kita tanam, yang terbaiklah yang kita infakkan, yang baik, yang kita sukai, yang kita infakkan. Lalu dikatakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, jangan malah mencari yang khabith, yang sudah busuk, yang sudah tidak disukai, yang sudah terbuang. Walaupun masih, kita sekarang ini masih tetap standar kita sama dengan ayat ini, ya. Kalau ngasih baju pun kita kan masih yang bekas gitu kan. Dicari baju bekas gitu kan. Bukan dicari baju bagus gitu, tapi dicari baju bekas. Walaupun itu pun sudah bagian yang sangat besar di zaman sekarang. Orang mau masih menginfakkan. Biasanya sangat sulit sekali. Udah sampai yang paling terburuk, udah pada robek-robek baru gak dipakai gitu ya. Saking sudah tidak mau menampakkan athar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sampai baju pun kalau sudah belum ancur-ancuran di semua seginya, belum kita tinggalkan demi menghabiskan poinnya, padahal sudah selesai waktunya gitu ya. Di dalam ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, amarahum bil infaq min atyabil mal wa ajwadihi wa anfasihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman untuk berinfak dari hartanya yang paling terbaik dan paling terbagus, paling termahal. Wa nahahum anit tasadduqi birajalatil mali wa danihi. Melarang mereka bersedekah dengan hartanya yang paling jelek, paling rendah. Wa huwa khabithah, itulah yang disebut khabith. Fa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tayyib dan tidak akan menerima kecuali dari yang tayyib. Begitulah kisah Qabil dan Habil waktu mereka berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu membawa hartanya yang paling bagus, yang satu membawa harta seadanya tanpa memilih mana yang paling berharga di sisinya dan di sisi orang lain. Ya, pokoknya berinfak, pokoknya taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu thayyib, dan itu wujud dari hati-hati kita. Ketika hati kita tidak tergantung kepada hartanya, maka dia akan memberikannya yang terbaik. Kalau tidak

0: itu menandakan hati kita segitu, gitu ya. Ketika kita menginfakkan yang jelek, ya hati kita jelek. Mau nggak mau, wujud itu realitas yang tidak bisa ditolak, ya. Ketika harta kita yang kita infakkan adalah yang terjelek dari hartanya, maka menandakan hati kita pun terjelek dalam berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi marilah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jujur dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin. Salah satu kisah terakhir yang sangat banyak memberikan faedah besar buat kita dalam memberikan infak fisabilillah, tentang Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Ketika orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, mereka sangat membutuhkan air. Saat itu di Bani Gifar ada satu mata air yang dikenal dengan mata air Rumah, di mana di sini dimiliki oleh seorang dari Bani Gifar. Air itu dijual untuk orang mengambil minum satu girbah, satu botol air minum itu dengan satu mud dijual. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki itu, "Tabi'uha bi'ainin fil jannah." Maukah engkau jual mata air itu dengan mata air nanti di surga? Laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya enggak punya mata air lagi kecuali ini." Ya, tempat dia minum, tempat dia mengambil air untuk kambing-kambingnya dan lain sebagainya, enggak ada lagi, ya Rasulullah. Saya enggak sanggup kalau saya harus jual. Fabalagha dzalika Utsman, kabar itu sampai kepada Utsman ibn Affan. Utsman menawarkan pembelian dengan harga 35 ribu dirham yang bisa menutupi kehidupan laki-laki itu. Kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ataj'alu li mithlal ladzi ja'alta lahu 'ainan fil jannah in ishtaraituha?" Ya Rasulullah, apakah kalau aku membeli sumur rumah ini, engkau pun menjanjikan aku dengan satu mata air di surga seperti untuk laki-laki tadi? Faqala, "Na'am." Ya. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Qad ishtaraituha wa ja'altuha lil muslimin." Kalau begitu aku beli dan aku jadikan wakaf untuk kaum muslimin. Ya, wakaf banyak sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan upaya ini bisa kita kembangkan untuk membuat wakaf-wakaf nasional besar-besaran untuk kaum muslimin, gitu ya. Wakaf-wakaf yang memberi faedah besar buat kaum muslimin, mentargib terus-menerus buat kita dan seluruh kaum muslimin agar mengembangkan semua bentuk-bentuk wakaf, baik wakaf tunai maupun wakaf jariah yang terus mengalir, yang akan langgeng terus-menerus tiada henti, ya. Ini faedah yang sangat besar yang membuat kaum muslimin dulu berjaya ba'dallahi azza wa jalla adalah besarnya wakaf-wakaf yang mereka kembangkan untuk dakwah, ya. Sedangkan sekarang banyak terhimpit kaum muslimin ini, diambil seluruh hartanya untuk kepentingan Yahud wa Nasara, ya. Karena wakaf sudah menjadi budaya yang lemah, budaya yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga hartanya lebih besar untuk kepentingan orang-orang kafir, ya, kepentingan orang-orang yang tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemampuan pada diri kita masing-masing untuk menjadi orang-orang yang berani berinfak fi sabilillah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Aduh, bre, asli deh, gue udah demonarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya

0: bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin buka puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah.
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.
3: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
4: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
3: Upi, yuk antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
5: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
5: Biar Upi makin cantik gitulah.
4: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
2: You are listening to Bahan FM now. 1 0 1 FM. Stay direct to 1

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: 102.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: Attention. You are listening to Honey Fan now.
1: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah empat, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda?

0: Udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
0: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: こんにちは。元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: Oh, teh mun. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya alah, untuk ke kamarnya alah pulo. Rasanya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali.
0: Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
1: Eh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, calialah capek.
2: Lah, ini bagus nggak?
3: Bagus.
2: Kalau yang ini, bagus nggak?
3: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
3: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
3: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
3: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
4: Iya dok, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono.

0: gak pakai tapi-tapi, yes.
1: Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
2: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
3: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helmi Pit, ma ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Pak, yuk, lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Is Hariko.
2: Makanya dengerin Is Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Is Hariko. Dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, Is Hariko. Arigato.

100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai lagi di list hariku kita di sore ini ya Sobat Bahana ya. Di edisi siar kita pada hari ke-31 di hari Jumat ya, di tahun 2026 ya Sobat Bahana, akhir bulan. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Di akhir bulan ini ya, seperti biasa kita akan masih di nuansa list hariku ya. Kita akan men-share, menginformasikan ya berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal ini tentunya ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan kami ingatkan kembali untuk sholat asar kita pada hari ini jam 15:51 ya. Untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Lanjut nih kita memberikan info di hari ke-212 ya dalam tahun Kabisat ya Sobat Bahana di kalender Georgian. Ya, pada tahun 781 ini adalah letusan tertua Gunung Fuji yang pernah tercatat juga. 1937, Jambore Dunia Pramuka ke-5 diadakan di Vogelzang Bloemedel ya di Belanda. 1941, Holocaust Hermann Göring memerintahkan Jenderal SR Reinhard Heydrich ya untuk mengembangkan sebuah solusi terakhir terhadap masalah Yahudi. 1954, pendakian pertama ke-2 oleh ekspedisi Italia pimpinan Ardito Desio. 1963, persetujuan Manila ditandatangani Federasi Malaya, Republik Filipina, dan Republik Indonesia. 1971, perjalanan kereta api Parayangan ya, tujuan Jakarta-Gambir-Bandung diresmikan. 1992, Georgia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1995, perjalanan kereta api Argo Bromo JS950 cikal bakal kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Jakarta ya. Gambir, Surabaya Pasatri dan kereta api Argo GD JB250 tujuan Jakarta Gambir, Bandung diresmikan di tahun 2000 ya. Seluruh stasiun televisi swasta di Indonesia itu RCTI, STTV, MCTV. Dahulu TPI-nya, NTV Indonesia resmi menghentikan siaran relay berita TVRI secara resmi. Setiap tahun TV wajib menyiarkan program berita sendiri ya. 2005, larangan iklan tembakau di negara-negara Uni Eropa mulai diberlakukan. 2007, operasi Barner, kehadiran tentara Britania Irlandia, dan operasi Britania terpanjang yang pernah berakhir ya. Ya, di tahun 2010, film Naruto Shippuden The Movie The Lost Tower dirilis di Jepang. 2010 berarti udah lama juga sampai sekarang ya Sobat Bahana, sampai 2006 ya. Nah, kelahiran pada hari ini pada 1952 ada Pratiwi Puja Lestari Sudarmono, ilmuwan asal Indonesia. 1965 J.K. Rowling, penulis asal Britania Raya. 1980 Mikko Hirvonen, pembalap rally asal Finlandia. 1980 Saiful Jamil, pedangdut asal Indonesia. 1981 MC Do, vokalis grup musik Avengers Evil ya. 1992 Kelly Larson, pembalap mobil asal Amerika Serikat. Oke, itu dia Sobat Bahana peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal ini ya. Semoga ini juga bisa menjadi wawasan buat kita semua tentunya. Oke, ya sembari kita menunggu azan asar ya Sobat Bahana ya, kita masih dengerin lagu-lagu yang udah kami siapkan buat Sobat Bahana tentunya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sunyan, Kota Padang Panjang.
4: Wan,
5: iya biasa.
4: Abang nyobali cincin, nah. Kaluang yolo, nah nambo pakai kukaiku juga hari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
5: Adia, malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya di.
4: Jadi, Wan, deh, elo udah koe. Pilih mancak Bali, Wan. Sembarang selana, yang penting kan toko ame.
5: Malu amu sembarang barang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yuk pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
4: yuk subananyo tuan
5: iyo dia sayang
4: lagi lawan ke situ lah kini ya capek lah dimak tampeknya tuan tunjuk alam bu cie
5: kabar lah dulu dia kukage lah baju tu dulu.
6: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko mas Ilham.
7: Hei, tetap dengerin Bana FM ya.
8: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Pipit! Capek lah! Ayah lantai lagi, bang!
1: Iya, ya! Helm Pipit mah, ya?
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, lain.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

100,2 Bone FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Di sore ini ya, yang dapat SMS, dapat chat-chat dari Ayang, dari teman atau dari orang-orang tersayang di sore ini ya Sobat Bahana ya. Semoga bisa memberi semangat ya. Atau yang tidak memberi semangat juga gak apa-apa, yang memberikan pekerjaan mungkin bisa jadi ya Sobat Bahana ya. Atau yang menyelesaikan masalah ya, bisa jadi banyaklah urusannya ya. Ya, semoga lancar aja buat kita semuanya Sobat Bahana. Nah, di sore ini seperti biasa di hari pasar, hari pekan ya Sobat Bahana ya. Kita hadir di serangkaian lagu-lagu ngedumel di hari Senin dan Jumat. Kebetulan di sini hari Jumat ya, di akhir bulan juga, tanggal 31. Nah, seperti biasa Sobat Bahana, dari jam 16 sampai jam 18 di sore nanti kita hadir di acara ngedumel.

ritme ngedangdut dan Melayu. Ya, barusan kita nikmati ada Rika Amelia dengan lagunya SMS ya. Sudah nganterin kita dari jam 16:29 untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya di sore ini. Yang mau keluar, mau ke pasar ya, untuk mengejar diskon-diskon, diskon harga pulang. Nah, biasanya ada yang seperti itu, daripada nggak habis ya dijual murah ya Sobat Bahana ya. Jadi mau yang mau ke pasar ya silahkan untuk mampir tentunya ya. Oke, nah Sobat Bahana, di sore ini kita ingin informasi juga nih tentang cuaca kita di hari ini ya, di akhir bulan untuk wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera. Nah, ini ada di dominasi cerah berawan hingga potensi hujan ringan dengan status siaga hujan lebat di Sumbar dan potensi sedang di Sumatera Utara dan Riau. Nah, status peringatan masuk dalam kategori siaga untuk potensi hujan lebat. Kondisi umum sejumlah wilayah berpotensi mengalami cerah hujan tinggi yang dapat disertai kilat dan angin kencang ya. Suhu titik panas tercatat 11 titik panas hotspot terpantau di wilayah Sumbar. Nah, untuk Riau, dominasi cerah berawan, potensi hujan ringan pada siang dan sore hari di wilayah seperti Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Pekanbaru. Untuk suhu udara berkisar 23-34 derajat Celcius dengan bertiup 10-30 km per jam ya. Kelautan ketinggian gelombang di perairan Riau tercatat rendah antara 0,5-1,25 meter. Oke, dan Sumatera Utara, kondisi umum waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Peringatan dini, BMKG merilis pembaruan nowcasting cuaca ekstrim untuk wilayah-wilayah tertentu pada siang dan sore hari. Oke, Sobat Bahana ya, itu informasi untuk 3 provinsi hari ini ya Sobat Bahana ya. Ya, nanti kita akan hadir lagi dengan informasi yang lain tentunya. Masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita di sore ini. Sekarang kita pengen dengerin lagu Rita Sugiarto dengan Pacar Dunia Akhirat ya Sobat Bahana. Ini sehidup semati lah judulnya, sampai ke akhirat juga saling setia tentunya ya. Ya, selamat sore buat semuanya yang ngerasa seperti ini juga. Wow, bahagianya. Oke, selamat sore buat Icin, buat Rika ya, buat rambut tinggi juga. Selamat sore.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya si Pak. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kade yang mah. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo?
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack,

0: Kumasan, Mie Kemasan, Mie Bakso Lumayan produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Aduh, bre, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
2: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
1: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
2: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
2: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
1: Wah, mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
2: Yuk ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
2: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Fresh Chicken Jia, gadang murah, lama dana.
4: Sa 2,2 FM, the first choice.

102 Bani FM. Sedap betul ya Sobat Bahana di sore ini ya. Ya, kita masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita ya Sobat Bahana ya. Dan kita masih ada info nih, info lalu lintas ya. Ini untuk wilayah Sumbar, Riau, Sumatera Utara dan juga ada di Jakarta juga. Kepadatan jam pulang, pengalihan rute infrastruktur dan kewaspadaan cuaca ya.

DKI Jakarta, titik demo pengendara diimbau menghindari kawasan Gambir, Jakarta Pusat karena ada aksi penyampaian pendapat ya. Petugas menyiagakan rekayasa arus situasional. Ya, terus ada lagi kepadatan jalan tol, arus lalu lintas di tol dalam kota, khususnya ruas Cawang, area Pancuran ya. Serta tol Jangger dan tol Jauh Tanjung Priok arah bandara terpantau mengalami antrian padat khas cross horn ya. Jalur arteri terjadi penyempitan lajur, perlambatan di kawasan Matraman, Jakarta Timur akibat imbas pengerjaan pengecoran jalan yang berlangsung sejak pagi hari. Oke, terus untuk di Sumbar sebebahana jalan utama Lembah Anai, akses jalan pada Bukit Tinggi via Lembah Anai per hari ini sudah resmi dibuka normal untuk dua arah untuk semua jenis kendaraan. Namun pasca titik longsor kecil di kawasan Sleman semalam ya, pengendara diwajibkan ekstra waspada karena kondisi jalan yang licin terpengaruh oleh cuaca saat hujan. Nah, jalur Siti Njaloik, ruas Padang Solo terpantau ramai dan antrian kendaraan berat pada tanjakan proyek ya. Harap menjaga jarak aman antar kendaraan. Terus untuk Riau, pengalian tol Pekanbaru mulai sore ini akses keluar pintu tol Pekanbaru dialihkan melewati rute baru menuju pintu tol bypass Pekanbaru ya. Pengendara diminta memastikan traffic count dan papan informasi petugas lokasi ya. Untuk jalur Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman dan area pusat terpantau ramai, lancar menuju padat jalan akhir pekan ya, sebut bahana ya. Untuk Sumatera Utara, Kota Medan, jalur arteri utama seperti Jalan SM Singamaraja dan Jalan Es Parman ya, mengalami kepadatan tiap sore imbas volume kendaraan jam pulang kantor. Jalur wisata dan luar kota, jalur Medan Brastagi, kawasan Simbolangit terpantau ramai lancar, namun pastikan kendaraan dan kondisi prima, mengingat kontur jalanan menanjak dan sering terjadi insiden kendaraan berat. Oke, nah itu dia sobat bahana ya, di sore ini untuk informasi lalu lintasnya. Ya, semoga ini bisa juga menjadi alternatif kita untuk yang sedang di jalan ya, sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya, sobat bahana. Kita lanjut lagi, ada Erni AB dengan Mabuk Janda di sore ini ya. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
5: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
3: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
5: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
7: Tetap dengerin Bane FM ya.

0: 103,7 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu ya. Kita temanin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu ngedumal, ngedangdut dan Melayu ya. Spesial akhir bulan di hari ini 31 Juli 2026. Ya, selamat sore buat semuanya dan jangan lupa nanti setelah ini ada Voice of Islam ya Sobat Bahana. Jelang maghrib nantinya pada jam 18:31 di Studio Cut kita ya Sobat Bahana ya. Waktu untuk warga Padang Panjang, Batipu Sepuluh Kota dan sekitarnya untuk Isya kita pada hari ini pada jam 19:45. Iya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita jelang sore, malam dan tengah malam nantinya sampai close nanti jam 23 tentunya masih bersama kami di 100,2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut ke Voice of Islam ya untuk mendengarkan ceramah agama dengan makna Islam yang benar ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore. Kita jelang sore bersama kita di 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh kita di dalam Islam ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, dewasa ini kita umat Islam diresahkan dengan berbagai macam fenomena yang terus-menerus bergulir menimpa kaum muslimin. Di antara fitnah tersebut adalah yang begitu meresahkan kaum muslimin atau umat Islam dewasa ini, yaitu munculnya berbagai macam paham yang nyeleneh, berbagai macam paham yang menyimpang dalam memahami makna Islam. Sebut saja ada yang namanya JIL atau Jamaah Islam Liberal, ya. Mereka memahami Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. JIN misalnya yang kedua, Jamaah Islam Nusantara, ya, pun demikian tidak jauh beda dengan hal tersebut. Mereka belajar Islam, ya, akan tetapi bukan dari tempat munculnya sumber-sumber Islam, bukan dari para ulama yang paham tentang Islam, tapi di negeri-negeri yang memusuhi umat Islam, di negeri-negeri kafir. Oleh karena itu tidak heran jika lulusan-lulusan yang mereka produksi, yang muncul, itu adalah orang-orang yang tidak membela Islam, tidak memahami Islam dengan benar. Oleh karena itu para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, mencoba memahami makna Islam yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khomsin." Islam itu dibangun dari atau dengan lima pokok, ya. Lima pokok atau arkan yang disebut oleh para ulama arkanul Islam. Bunya ala, bukan bunyafi, ya, karena ada perbedaan antara bunyala dan bunyafi. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana seorang ketika ingin membangun sebuah masjid, membuat sebuah gedung, ya, pasti yang pertama dibangun apanya dulu? Pondasinya dulu, ya. Ketika seorang membangun pondasi, apakah dia akan meletakkan pondasi tersebut di tanah yang berlumpur, tidak bisa tegak dengan kuat, atau di tanah yang amblas ketika apa? Diinjak, atau di tanah yang kuat dan kokoh sehingga apa? Pondasi itu bisa menopang bangunan yang tinggi. Di mana seorang akan menempatkan pondasi itu? Di tempat apa? Di tanah yang kuat, ya. Tidak apa? Tidak amblas ketika diinjak. Pun demikian ketika seorang membangun agama atau dinul Islam, ya, maka hendaknya meletakkan pondasi ini di lubuk hati yang paling dalam. Ya. Bunya Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, ya, di atas lima pokok atau rukun. Ya. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Yaitu bersyahadat, tidak ada ilah atau sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menetapkan bahwa hanya Allah saja sesembahan yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala yang berupa sesembahan-sesembahan itu, maka tidak berhak untuk disembah, ya. Inilah kalimat apa? Syahadatut tauhid, ya. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan memahami bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, ini ada beberapa poin, ya, yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Ketika kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini wajib. Tidak boleh ada keraguan terhadap apa yang beliau sampaikan. Kenapa demikian? Karena yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah jelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari hawa nafsunya, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita benarkan tentang azab kubur, tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat, ya, tentang apa? Penimbangan amal, tentang penghisapan, tentang sirat, tentang surga dan neraka dengan berbagai macam kenikmatan dan azabnya. Ini harus kita benarkan tanpa sedikit pun keraguan. Itulah yang disebut dengan akidah, ya. Keyakinan yang kuat yang menghujam di dalam hati kita. Yang kedua, imtithalu fi ma amara wala nataraddad. Setelah kita meyakini

yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita laksanakan perintah beliau tanpa ada sedikit pun keraguan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita kaum muslimin, orang-orang Islam laki-laki, untuk memelihara jenggot, ya, bukan untuk menumbuhkannya, ya. Yang tidak ada jenggot jangan, tidak perlu dipaksa untuk tumbuh, dikasih obat, ya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jenggot, ya apa? Dibiarkan, dipelihara, jangan dicukur habis, ya. Tidak berjenggot seperti wanita, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, para lelaki, untuk tidak isbal, ya, memakai celana, sarung, baju, pakaian melebihi kedua mata kaki, ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ragu, ya. Kemudian yang ketiga, an yajtaniba ma nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Insyaallah taala itu demi kebaikan umat Islam, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan larangan-larangan beliau sangat banyak sekali, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umat Islam untuk menggibah, melarang kepada kaum muslimah untuk bertabaruj, ya, melarang berbagai macam hal, ya. Kemudian yang keempat, ya, anna yuqaddima qawla ahadin minal bashar ala qawli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendahulukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan manusia siapapun dia, meskipun para sahabat. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, aku takut, ya, akan turun hujan batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa Umar. Ini para sahabat senior terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan perkataan-perkataan orang-orang zaman sekarang, ya. Meskipun bergelar profesor, doktor, tidak, ya. Qaul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita junjung tinggi, ya. Harus kita junjung tinggi. Ini bentuk bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, an la yaqtadi'a fi dinillah, ya, ma lam ya'ti bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membuat syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa saja itu dalam masalah akidah ataupun syariah, ya. Tidak membuat, mencukupkan diri dengan syariat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keenam, kemudian ihtiramu aqwalin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menghormati bahwa kalau ini dikatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na, ya, tidak ditimbang-timbang dulu. Ya, kalau sudah jelas kebenarannya, kesahihannya jelas, kita laksanakan tanpa harus meragukan apa perkataan tersebut. Kemudian tidak meyakini. Tidak meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak rububiyah. Nabi bisa mengabulkan doa, Nabi bisa misalnya memberikan rezeki, tidak. Itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini rukun yang pertama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa iqamis sholah, menegakkan sholat, wa ita'iz zakah. Kemudian apa? Menunaikan zakat. Wajib bagi orang yang mempunyai harta, ya, mencapai nisab, menunaikan zakat. Kalau tidak, Allah ancam dengan api neraka. Hartanya akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hajjil baitillah, ya, wa hajji baitillah, dan menunaikan ibadah haji. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Dalam masalah harta, ya, kemampuan dalam perjalanan, ya, itu wajib. Ini yang disebut dengan arkanul Islam.

Kemudian wadhir watu sanamihi al jihadu fisabilillah, ya. Ada puncak dari tertinggi dari Islam itu jihad fisabilillah, ya. Berjuang, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini satu apa? Islam secara keseluruhan. Kemudian, ya, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah di hadis Jibril. Beliau ketika ditanya tentang Islam, ya, beliau menjawab, ya, al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah. Islam itu bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Wa tuuti zakah, menunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Wa tahajjul bait, melaksanakan ibadah haji, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam jawab dengan lima hal tadi, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah beliau apa ijabatuhu al-aham dunal muhim, hanya menjawab yang pokok-pokok saja, yang paling penting saja, yang paling penting di antara yang penting masih banyak, ya. Seperti Nabi SAW ketika ditanya tentang haji, beliau menjawab al-hajju arafah, haji itu intinya apa? Di arafah wukuf, ya. Apakah haji cuma wukuf di arafah? Tidak, kan? Apakah ketika ditanya Rasulullah SAW Islam itu hanya lima ini? Tentu tidak, ya. Di sana masih banyak lagi, ya. Jadi seluruh amalan-amalan dalam Islam itu adalah sesuatu yang melengkapi dan menghiasi dari bangunan Islam, ya. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantas apa yang disebut dengan Islam? Ya, banyak para ulama mendefinisikan, ya, tentang Islam, ya. Di antaranya definisi yang paling bagus adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, ini jelas sekali bahwa di sana ada banyak orang yang istislamnya, menyerahkan dirinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyerahkan diri misalnya untuk para jin dan setan, menyerahkan diri untuk hawa nafsunya. Ini bukan lillah, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitta'ah. Ya. Ada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi bukan dengan ketaatan. Dengan terpaksa, ya. Dengan hawa nafsunya. Ini tidak disebut dengan seorang muslim sejati. Dia melaksanakan sholat itu bukan karena paksaan. Dia melaksanakan puasa bukan karena paksaan. Dia memakai jilbab juga bukan karena paksaan. Lillah al-inqiyad, lillah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan thalabul ilmi bukan karena paksaan, tapi tuntutan iman, dorongan iman, dorongan tauhid. Ya, al-inqiyadu lahu bitta'ah, ya. Ini wajib. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu harus ada bara'ah. Berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan para pengikutnya, pelakunya. Jadi bukan sekedar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah wa kufru bitaghut. Tidak bisa dilepaskan ini. Bukan hanya sekedar apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak, ya. Tapi harus dengan apa? Bara'ah, ya. Bara'ah. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan surat Al-Bara'ah, ya. Surat berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini Islam yang benar, ya. Dan bara'ah atau berlepas diri kepada orang-orang kafir dan ahlinya dan para pelakunya, ini ada beberapa poin. Yang pertama, la yuhibbuhu, ya. Tidak mencintai orang-orang kafir. Ya. Dan yakin dengan kekufuran mereka. Di antara pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau syakka fi kufrihi, atau ragu dengan kekufurannya. Itu sama saja dia meragukan Al-Quran.
Kenapa demikian? Karena Allah sudah jelas sekali.

berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebut kafir, kenapa Anda ragu? Ya. Tapi tidak boleh serampangan apa menggunakan kata kafir ini kepada orang yang muslim, ya, tidak boleh. Tapi kalau jelas kekufurannya, kita katakan, ya, dia kafir, ya. Kemudian tidak mencintai mereka. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, walaupun mereka adalah apa? Bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka. Tapi kalau masalah muamalah apa? Tetap terus. Tidak masalah. Birrul walidain tetap dijaga. Ya, silaturahim tetap dijaga. Mencintai mereka tidak, ya. Kemudian la yaj'aluhu awliya. Tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali, teman dekat, pemimpin, ya, orang kepercayaan, ya. Tidak boleh. Dalilnya sangat jelas sekali, sudah dihafal mungkin oleh banyak umat Islam, kaum muslimin di Indonesia. Apalagi ada kasus, ya, penistaan terkait dengan ayat yang sangat mulia ini, surat Al-Maidah ayat 51. Ya, hati-hati, ya. Perkataan itu dampaknya luar biasa sekali. Ada pembatal-pembatal keislaman, ya, yang berkaitan dengan qaul atau perkataan, istihza bidin misalnya. Ya, hati-hati, ya, menghina agama. Kalau ini dilakukan oleh umat Islam, bisa kafir, ya. Dan dampaknya satu perkataan ini bisa membuat orang seluruh jagat marah, ya, hanya dengan perkataan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, kita perhatikan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkau jadikan la tattakhidu, jangan engkau mengambil al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, awliya, sebagai wali, sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai teman dekat, orang kepercayaan. Enggak boleh. Ya. Ba'duhum awliya'u ba'd, ya. Satu sama lain mereka adalah wali. Ya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil wali orang-orang kafir, dia termasuk bagian dari mereka, ya. Innallaha la yahdil qauma dzalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian tidak bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ya, ini bara'ah minasyirki wa ahli. Tidak meniru-niru gaya-gaya khusus yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Merayakan hari kelahiran, merayakan tahun baru, ya, ini orang-orang apa? Budaya-budaya orang kafir. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, ya, maka dia termasuk bagian darinya, ya. Yang keempat, ya, adamu ittikhadhihi bitonah. Tidak mengambil mereka sebagai bitonah. Bitonah itu apa? Teman dekat, orang kepercayaan. Kalau apa? Di zaman kita, ya, tangan kanan. Tangan kanan orang kepercayaannya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sudah larang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau ambil bitonah. Bitonah itu ashaban khawas, ya. Teman khusus orang kepercayaan, ya, dari kalangan orang kafir. La ya'lunakum khabala, mereka itu senantiasa berbuat keburukan kepada umat Islam, ya. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahim. Sudah sangat jelas kata Allah Subhanahu wa taala, badatil baghdha, ya, telah nyata kebencian di dalam mulut-mulut mereka. Dalam mulut mereka apa? Sangat benci kepada Islam. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang dipendam dalam hati mereka jauh lebih besar lagi, ya, apalagi orang-orang musyrik. Itu sangat besar sekali permusuhannya kepada umat Islam. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sudah aku jelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian

0: berakal. Ya, ini ayat-ayat yang sangat jelas sekali berkaitan dengan bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan ini bagian dari Islam. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pertentangannya dengan toleransi. Ada batasannya. Jangan kebablasan bertoleransi. Ya, umat Islam punya akidah yang harus dijunjung tinggi, yang harus dipegang di setiap saat. Ya, tidak boleh apa kita lepas itu. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami Islam dengan benar ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin ketika dipahami dan diterapkan dengan benar. Islam akan menjadi jalan siratal mustaqim, jalan keselamatan ketika dipahami dengan benar. Dan ingat, ya, asasnya yang paling utama adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kalimat yang disebutkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalimat la ilaha illallah itu urwatul wuthqa, yang pertama, ya. Tali pegangan yang sangat kuat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, ya, ini harus ada, ya, tidak hanya beriman kepada Allah saja, tapi harus kufur bitaghut, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang bisamalah, dia akan berpegang teguh dengan satu tali, ya, yang tidak akan pernah putus, ya. Disebutkan oleh para mufasir itu la ilaha illallah, ya. Kemudian la ilaha illallah juga disebut dengan ahdan, ya. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, ya. Tidak memiliki syafaat kecuali orang yang apa? Diberikan izin, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul haq, illa man syahida bil haq. Maksudnya dengan la ilaha illallah, ya. Kemudian disebut juga dengan kalimat takwa. Wa alzamnahum kalimat taqwa. Kami kokohkan orang-orang beriman dengan kalimat takwa. Kalimat takwa itu la ilaha illallah. Ya. Kemudian disebut dengan al-qaulu tsabit. Ya, yutsabbitu Allahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu apa? La ilaha illallah. Kalimat yang dengannya jihad ditegakkan, jihad diperintahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jelaskan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bagaimana dengan ayat la ikraha fiddin, ya? Para ulama mengatakan ayat itu apa? Sudah dimansukh dengan ayat qital, ya. Atau sebagian lain memahami satu keadaan dengan keadaan yang lain, ya, sesuai dengan itunya, ya. Tapi apa? Hadisnya jelas sekali, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku perintahkan, ya, aku diperintah, ya, untuk memerangi manusia, ya, agar mereka mengatakan apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat sebagai pembuka kunci surga. Pembuka kunci surga, ya. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. Tapi ketika miftah itu tidak ada geriginya, juga tidak bisa digunakan untuk membuka. Nah, gigi dari kunci itu apa? Syarat-syaratnya. Ada ilmu, ada yakin, ada mahabbah, ada ikhlas, dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu, para kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia kali ini, akan saya sebutkan bagaimana kelebihan atau keutamaan kalimat syahadat yang menjadi pondasi. Pondasi yang
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
4: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: yuk biasanya.
1: Abang nyoba balik cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Hei, Adia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mancak, Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, mak.
1: Yo subananya, tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk alamu, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
4: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap di hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki terjadi, ini pasti akan terjadi. Apa saja Allah Ta'ala kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko

mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Rahmat Allah dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman sungguh luar biasa. Dengan nikmat-Nya lah mereka beriman dan terbimbing untuk menerima Islam. Kemudian, dengan taufik-Nya pula, mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Salah satu bukti yang sangat jelas akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan dan diminimalkannya pencatatan keburukan. Setiap hasanah atau kebaikan akan dicatat dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat dan bahkan sampai kelipatan yang sangat banyak. Adapun perbuatan buruk atau dosa, maka dicatat satu, tidak dilipat gandakan. Hal ini membuktikan akan agungnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Begitu pula dalam niat. Barang siapa berniat kebaikan, maka Allah mencatat baginya satu hasanah yang sempurna. Tetapi, barang siapa meniatkan keburukan, maka tidak dicatat hingga ia melakukannya. Maka, sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya atas kebijakannya yang penuh kasih sayang ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi.
1: Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha كتبها الله عنده تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
0: Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa berniat melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka dicatat baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat keburukan, kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menganjurkan kita semua untuk memperbanyak niat melakukan amal saleh.

Sebab sekedar niat saja sudah dicatat satu hasanah. Dengan adanya niat amal saleh tersebut, maka seorang muslim telah siap sedia untuk melakukannya apabila sebab-sebabnya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu bukti betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita memohon taufik.

0: Taubat adalah kebutuhan setiap manusia, karena makna taubat adalah kembali ke jalan Allah setelah tergelincir menempuh jalan orang-orang yang dimurkai Allah atau jalan orang-orang yang tersesat. Dengan bertaubat kepada Allah, seorang hamba telah menyelamatkan dirinya dari kemurkaan Allah dan azabnya yang dahsyat. Dan tidak ada seorang muslim yang bisa berkata, "Saya tidak pernah menyimpang dari jalan Allah sedikitpun, karena itu tidak perlu saya bertaubat." Yang benar adalah, setiap siang dan malam, seorang hamba tidak pernah luput dari dosa dan maksiat, baik yang ia sadari atau tidak, baik yang tampak secara zahir ataupun tersembunyi secara batin. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam sebuah hadis kudsinya, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah di malam hari dan juga di siang hari, sedangkan aku mampu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, bahkan lebih gembira daripada seorang musafir yang kehilangan untanya di padang pasir nan luas. Kemudian setelah berputus asa dari untanya tersebut, tiba-tiba ia menemukan kembali untanya. Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardhin fala."
0: Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah tadinya hilang di padang pasir yang luas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang lebarnya seluas langit dan bumi. Taubat adalah sarana meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhanya, serta jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Itulah jejak para nabi dan orang-orang saleh yang mereka itu tidak pernah terlepas dari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyambut gembira jika ada seorang hambanya yang kembali ke jalannya yang lurus setelah tadinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendurhakainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir yang luas. Padahal semua perbekalannya ada di atas unta itu. Dalam kondisi seperti ini, kehilangan unta berarti terancam kematian. Setelah mencarinya dengan susah payah, ia tidak juga menemukan untanya. Sehingga ia pun berputus asa dari harapan hidup dan pasrah dengan kedatangan ajalnya. Ia pun berbaring lemas di bawah pohon. Ketika

0: bangun, ia mendapati untanya ada di hadapannya. Maka ia pun segera mengambil tali ikat unta itu seraya berkata dengan penuh rasa syukur kepada Allah, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu." Orang itu keliru karena kegembiraannya yang meluap-luap. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya. Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه.

Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi gembiranya seorang yang berada di atas kendaraannya atau untanya, dan ia berada di suatu padang pasir yang luas. Kemudian ia kehilangan kendaraannya, padahal di atas kendaraannya itu terdapat makanan dan minumannya. Orang tadi lalu berputus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya, sedangkan hatinya sudah berputus asa sama sekali dari kendaraannya tersebut. Dalam keadaan tersebut, tiba-tiba untanya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Kemudian karena sangat gembiranya, ia berkata, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia telah salah perkataannya karena kegembiraannya yang sangat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya dan betapa luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Dia memotivasi para hambanya untuk bertaubat dan gembira dengan taubatnya seorang hamba, padahal dia tidak membutuhkan sedikitpun terhadap hambanya. Taubat adalah awal penitian seorang hamba menuju Rabbnya, pertengahan jalan tersebut, dan juga akhir dari perjalanannya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Di antara nama-nama Allah yang maha indah adalah At-Tawwab, yang berarti maha menerima taubat. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya hingga matahari terbit dari barat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Dan hal ini terus-menerus Allah lakukan hingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, dan ini salah satu pertanda datangnya hari kiamat, maka tertutuplah pintu taubat. Sedangkan batas waktu diterimanya taubat untuk perorangan adalah sebelum ruh sampai di tenggorokan. Apabila ruh telah sampai di tenggorokan, maka kesempatan bertaubat seseorang telah tertutup. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha."
0: Sesungguhnya Allah ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita semua segera bertaubat sebelum ajal datang menjemput kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal mendatanginya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah ia akan meninggal.

Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada para penghuni surga sebuah kenikmatan yang merupakan puncak kenikmatan surga, yaitu memandang kepada wajah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini adalah sebuah

0: kabar gembira yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'an, dalil-dalil tentang hal ini dinyatakan dalam ayat-ayat berikut. Surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Surat Yunus ayat 26. Surat Qaf ayat 35. Dan surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Ayat-ayat tersebut menegaskan suatu perkara yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin di surga kelak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam beberapa hadisnya yang sahih tentang perkara ini. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat bulan pada malam purnama. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innakum satarawna rabbakum 'iyana kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatih."
0: Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sambutlah kabar gembira ini dan beramallah untuk meraih surga serta bersabarlah dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang berat yang tidak disukai oleh hawa nafsu.

0: Deh, Rami lo urang baru eh. Apo kakadenan dibawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, Uni sekalian kamu balik isi kadeyam mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

Di surga, orang-orang mukmin benar-benar akan merasakan kebahagiaan yang sempurna dan kenikmatan yang tiada tara. Segala yang mereka inginkan tersedia. Segala yang indah dipandang mata ada di dekat mereka. Bahkan hal-hal yang tak pernah mereka khayalkan sebelumnya pun mereka dapatkan di sana. Ketika para penghuni surga tengah menikmati semua keindahan dan kenyamanan surga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung berfirman kepada mereka, "Wahai penghuni surga, inginkah kalian aku tambahkan suatu kenikmatan dariku?" Mereka menjawab, "Wahai Rabb kami, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih berseri? Dan engkau telah memperkenankan kami untuk masuk ke dalam surga."

0: surgamu.
1: Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Yakni, mereka bertanya-tanya, apakah masih ada kenikmatan lain selain dari itu? Di tengah-tengah keheranan mereka itu, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tabir atau hijab yang menghalangi dirinya. Dan hijab Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya yang seandainya dia singkap di dunia, niscaya pancaran cahayanya akan membakar semua yang terjangkau oleh pandangannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membuka hijabnya bagi penghuni surga, maka mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada satupun kenikmatan surga yang menandingi kenikmatan ini. Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu tambahan dariku? Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Kemudian Allah menyingkap tabir yang menutupi dirinya. Maka tidaklah para penghuni surga dianugerahi sesuatu yang lebih mereka sukai dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka. Hadis riwayat Muslim. Tidakkah kita rindu untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga? Tidakkah kita ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan puncak kenikmatan surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu.

termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah Dia membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi setiap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Pintu ini senantiasa Allah buka hingga matahari terbit dari arah barat. Taubat yang jujur memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah, pertama, berhenti dari melakukan maksiat. Kedua, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Dan ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali maksiat tersebut. Kemudian, jika perbuatan dosa tersebut terkait dengan hak manusia, maka hendaklah mengembalikan harta yang dia ambil dengan cara yang tidak benar pada pemiliknya atau meminta dihalalkan dan dimaafkan oleh pemiliknya. Sesungguhnya taubat adalah sarana untuk meraih al-falah, yaitu keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka janganlah sampai seseorang meremehkan taubat atau menunda-nundanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada kata terlambat untuk taubat dan memperbaiki diri. Berhenti dari suatu kekeliruan jauh lebih baik daripada terus-menerus dalam kekeliruan. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat.

Dia membuka lebar-lebar pintu taubat dan menyeru segenap hambanya untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk bertaubat, bukan karena dia butuh terhadap taubat hambanya, tetapi agar para hamba selamat dari kesengsaraan dan azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubat hambanya selama malaikat maut belum tiba untuk mencabut ruh hamba tersebut. Ini berarti Allah yang Maha Rahman memberi tangguh waktu kepada hamba untuk bertaubat sepanjang umurnya. Yakni, kapan saja seorang hamba bertaubat, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya selama denyut kehidupan masih mengalir dalam tubuhnya. Tetapi, ini bukan berarti seorang hamba boleh menunda-nunda taubatnya, karena ajal adalah rahasia besar Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan datang menjemputnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wajal menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang muslim yang cerdik tidak akan menunda-nunda taubatnya, tetapi bersegera dan merasa khawatir akan datangnya rintangan-rintangan atau ajal yang datang tanpa diduga.

0: Oh, teh muy. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh. Tantu teh alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langkok yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Kehidupan dunia tak pernah lepas dari kegembiraan dan kesedihan, kenikmatan dan musibah, serta anugerah dan bencana. Semuanya datang silih berganti. Hikmah dari itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji para hambanya dengan kenikmatan dan musibah. Apakah dia termasuk orang yang bersyukur ketika mendapat nikmat, ataukah lalai dan terbuai dengan kenikmatan sehingga lupa terhadap zat yang memberikan nikmat? Juga Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji dengan musibah dan kekurangan. Apakah hamba tersebut termasuk orang yang bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah ketika didera oleh cobaan, ataukah dia gusar terhadap takdir Allah dan tidak bersabar? Jadi, semua lika-liku perjalanan hidup adalah ujian

0: Tidak sedikit manusia yang gagal dalam menjalani ujian demi ujian tersebut. Akan tetapi, orang-orang mukmin, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika diuji dengan musibah dan keburukan. Karena sifat syukur dan sabarnya itu, maka apa saja yang dihadapi oleh orang mukmin adalah baik dan mendatangkan pahala. Ini semua adalah buah dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada takdirnya. Seorang mukmin mengenal dan memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Karena itu, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan. Senantiasa memuji Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang atau susah. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kulluhu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u shakar, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar." فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.
0: Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sesungguhnya, semua urusannya adalah baik. Dan tidaklah hal tersebut terjadi kecuali bagi orang beriman. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka hal itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu manfaat dari keimanan yang benar. Keimanan yang benar akan mengarahkan dan meluruskan langkah seorang mukmin. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga seorang mukmin dari sikap sombong dan angkuh ketika mendapat nikmat atau berkeluh kesah dan putus asa ketika mendapat musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keimanan yang benar dan keyakinan yang kokoh.

0: Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Inilah tujuan penciptaan manusia. Ibadah terbagi tiga, ibadah fisik, lisan, dan hati. Di antara ibadah hati yang diperintahkan oleh Allah atas para hambanya adalah bersabar, yakni bersabar ketika mendapat cobaan atau ujian. Sabar adalah ibadah yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menjanjikan pahala yang sangat besar, bahkan tak terhingga bagi seorang hamba yang bersabar. Salah satu bentuk cobaan atau ujian yang tidak ringan adalah kehilangan penglihatan atau buta. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala surga bagi seorang hamba yang bersabar ketika diuji dengan kehilangan penglihatannya. Pahala yang agung ini akan diberikan jika hamba tersebut bersabar pada benturan yang pertama, yakni begitu tertimpa musibah tersebut, ia langsung bersabar pada seketika itu. Adapun seorang yang kusar dan keluh kesah ketika mendapat cobaan, kemudian setelah berselang beberapa lama, ia akhirnya bersabar, maka pahala yang agung tersebut tidak dapat diraihnya. Karena bersabar yang terpuji itu adalah pada saat benturan yang pertama. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman,
1: 'Idza ibtalaytu 'abdi bihabibataihi fasabar, 'awwadhtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainayhi.'"
0: Jika aku menguji seorang hambaku dengan kehilangan penglihatannya,

Lalu ia bersabar, maka aku mengganti kedua mata yang dicintainya itu dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Inilah kabar gembira yang besar bagi setiap hamba yang bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya yang bersabar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka yang bersabar, serta menjanjikan pahala yang tak terhingga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bersyukur dan bersabar.

0: Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Di antara nama-nama Allah yang maha indah adalah At-Tawwab, yang berarti maha menerima taubat. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya hingga matahari terbit dari barat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Dan hal ini terus-menerus Allah lakukan hingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, dan ini salah satu pertanda datangnya hari kiamat, maka tertutuplah pintu taubat. Sedangkan batas waktu diterimanya taubat untuk perorangan adalah sebelum ruh sampai di tenggorokan. Apabila ruh telah sampai di tenggorokan, maka kesempatan bertaubat seseorang telah tertutup. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha."
0: Sesungguhnya Allah ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita semua segera bertaubat sebelum ajal datang menjemput kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal mendatanginya, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah ia akan meninggal.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang berbahagia, zikir merupakan salah satu ibadah yang agung. Dengan zikrullah, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Rabbnya. Begitu juga dengan majlis zikir. Majlis zikir adalah sebaik-baik perkumpulan dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat hijrah, jangan pernah merasa malas untuk mengikuti majlis zikir. Mungkin sahabat bertanya, apa sih majlis zikir itu? Kumpulan orang-orang yang berzikirkah? Atau pengajian-pengajian khusus zikir? Nah, sobat muda, memang majlis zikir itu bisa berupa kumpulan orang-orang yang berzikir, yakni membentuk kumpulan atau khalaqah, kemudian berzikir masing-masing dengan suara pelan. Nah, akan tetapi, tentu saja makna majlis zikir sendiri luas. Ya, majlis zikir itu bukan hanya sekedar khalaqah zikir saja. Tapi majlis di mana kita menuntut ilmu juga bisa termasuk majlis zikir. Oleh karena itu, ketika kita menghadiri kajian, pengajian, dan seminar keislaman, maka insya Allah itu juga termasuk menghadiri majlis zikir. Lah kok bisa? Ya bisa dong. Kan majlis ilmu juga yang dibahas tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang syariatnya, dan tentang sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan menghadiri majlis ilmu, kita menjadi ingat kepada Allah, bertambah keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga disanalah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat hijrah yang berbahagia, banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu. Di antara keutamaannya adalah, ketika kita menghadiri majlis zikir, maka kita diumpamakan duduk di taman-taman surga di dunia. InsyaAllah ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman-taman surga itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halikud zikri, khalaqah-khalaqah atau kelompok-kelompok zikir." Kemudian sahabat hijrah, keutamaan yang kedua, majlis zikir dihadiri oleh para malaikat. Jadi ketika para malaikat datang, maka hal itu menjadi sebab turunnya ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian keutamaan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan majlis zikir di hadapan para malaikat. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'qudu qaumun yadhkuruna Allah 'azza wa jalla illa haffathumul malaa'ikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah sekelompok orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka. Ketentraman turun kepada mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir. Kemudian mereka saling mengajak, 'Kemarilah kepada hajat kamu.' Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir dengan sayap mereka sehingga langit dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui daripada mereka. Allah bertanya, 'Apakah yang diucapkan oleh hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Mereka bertasbih, bertakbir, dan mengagungkanmu.' Kemudian Allah bertanya, 'Apakah mereka melihatku?' Para malaikat menjawab, 'Tidak.'

Demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Kemudian mereka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, tentulah ibadah mereka menjadi lebih kuat kepadamu, lebih mengagungkan kepadamu, lebih mensucikan kepadamu. Allah berkata, lalu, apakah yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu, ya Allah. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka akan lebih bersemangat dan lebih banyak meminta serta lebih besar keinginannya. Allah berkata, lalu, dari apakah mereka minta perlindungan kepadaku? Mereka menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takutnya terhadap neraka. Allah berkata, aku mempersaksikan kamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Kemudian sahabat, salah seorang malaikat berkata, di antara mereka ada si Fulan. Dia tidak termasuk mereka. Dia tidak ikut berzikir. Sesungguhnya dia datang hanya karena satu keperluan. Allah berkata, mereka adalah orang-orang yang duduk. Teman duduk mereka tidak akan celaka dengan sebab mereka. Masya Allah. Nah, selain itu sahabat hijrah, kita juga harus mengetahui adab-adab dalam zikir. Di antara adab berzikir yang sering tidak diindahkan adalah bersuara keras atau bahkan terkesan berteriak-teriak dalam berzikir. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk bersuara lembut ketika berzikir, sahabat muda. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Khaybar, orang-orang menaiki lembah, kemudian mereka bertakbir dengan suara keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, "Pelankanlah suaramu. Sesungguhnya engkau tidaklah menyeru kepada yang tuli dan yang tidak ada. Sesungguhnya engkau menyeru Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Dan dia bersamamu dengan ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, dan pengawasannya." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sobat muda yang dirahmati Allah, berkaitan anjuran berzikir dengan suara yang pelan, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, sahabat hijrah, dari pemaparan ini bisa kita simpulkan bahwa majlis zikir itu luas pengertiannya dan memiliki banyak keutamaan. Yang selanjutnya, ternyata zikir membaca tahmid, tasbih, takbir, dan semisalnya dengan suara yang keras nggak ada contohnya. Bahkan bertentangan dengan perintah Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dikomando secara bersama-sama ya. Selain itu, kita juga tadi menyinggung bahwa majelis ilmu termasuk majelis zikir, yang menurut banyak ulama justru lebih utama dibandingkan dengan majelis-majelis zikir yang lain yang bersifat sunnah. Nah, sahabat hijrah yang dirahmati Allah, tentunya dengan mengetahui besarnya keutamaan majelis zikir, kita tidak akan lagi melewatkan majelis-majelis zikir itu. Kita insya Allah akan lebih giat dalam menghadiri kajian,
dan kita akan merasa sangat senang ketika berkumpul dalam kebaikan.

بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Halo sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Akhlak jahiliyah semakin hari semakin menggejala dan membuat generasi muslim kita terjerumus ke dalamnya. Akhlak bukan lagi hal yang penting untuk diperhatikan. Padahal akhlak adalah unsur yang sangat penting dalam ajaran Islam. Di antara akhlak baik yang sudah tidak diperhatikan adalah sikap lemah lembut. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelemah lembutan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintahum walau kunta fadzan ghalizat. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, sobat hijrah, yang dimaksud dengan sikap kasar di dalam ayat ini adalah berkata-kata kasar, yang mana dengan sikap ini bisa membuat orang lari dari kita. Banyak sekali keutamaan yang kita peroleh jika kita selalu menjaga kata-kata kita. Yang kita akan lakukan adalah perkataan selalu berkata lembut dengan siapapun. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa seorang sahabat bernama Abu Syuraih radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhullani ala amalin yudkhilni aljannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Hadisnya riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Kemudian selain itu, sobat muda, lebih spesifik lagi, orang itu menjaga kata-katanya kelak akan mendapatkan kamar istimewa di dalam surga. Wah, keren nih. Bayangkan so ya, kamar istimewa gitu loh. Ini gak akan ada bandingannya dengan kamar-kamar raja, ratu, ya, yang paling kaya, yang paling berkuasa di dunia. Gak akan kebayang dan gak akan pernah sembanding. Rasulullah SAW bersabda, di surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya itu dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arab, Arab Badu ini bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa? Wahai Rasulullah.

Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Liman atabal kalam fa'atma'at tu'am wa'adama siyam wa salla lillahi bil lail wan nasu niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang membutuhkan, rajin berpuasa, rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlelap tidur. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang lainnya disebutkan bahwa tutur kata yang baik itu termasuk sedekah, bro. Iya, termasuk sedekah. Jadi sobat muda, sedekah itu tidak melulu harta, gak pakai duit terus gitu. Walaupun memang sedekah harta itu memiliki keutamaan fadilah tersendiri yang tidak bisa kita bandingkan dengan sedekah ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-kalimatu tayyibah sadaqah, tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lainnya, Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa'in lam tajidu fabikalimatu tayyibah. Selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Nah sobat muda, berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tutur kata yang baik itu sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Terus kenapa sih tutur kata yang baik itu disetarakan dengan sedekah? Nah gini jawabannya. Menurut Ibnu Battal rahimahullah, karena tutur kata yang baik itu bisa membuat orang lain tenteram dan bahagia. Tuh, perhatiin tuh. Sama seperti sedekah. Yang kita berikan kepada orang lain pasti juga bahagia kan? Jadi Ibnu Battal ya menyimpulkan bahwa perkataan baik itu seperti sedekah, membahagikan orang lain ketika orang lain mendapatkan sedekah. Nah, kemudian sahabat hijrah yang berbahagia, keutamaan selanjutnya dari tutur kata yang baik adalah bisa menghilangkan permusuhan dan dendam. Persis banget seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat ke-34 dan 35. Idfa' billati hiya ahsan fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, ya, dan memaafkan ketika ada yang berbuat kejelekan. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, wah pasti Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan itu bisa menjadi teman yang dekat, jadi soulmate, ya, jadi teman sejoli karena tingkah laku yang baik seperti ini. Nah sobat hijrah yang berbahagia, perlu dibedakan ya antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Nih, kadang kayak gitu tuh. Kita juga harus bedain nih, mana yang memang akhlaknya baik, mana yang menjilat. Yang pertama gini, ini dikenal dengan istilah mudaroh atau berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Kemudian kedua dikenal dengan istilah mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap yang tercela, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat ke-9. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Biasanya sih para penjilat itu berusaha ya untuk
menarik simpati orang lain dengan cara mengorbankan prinsip agama. Karena yang jadi tujuan utamanya adalah apa? Pengakuan diri orang yang ingin dia raih simpatinya. Ia ingin diterima walaupun harus melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran, melanggar syariat. Nah, itu tuh gak boleh tuh, menjilat-menjilat kayak gitu. Nah, sobat hijrah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik, perkataan yang baik, akhlak yang mulia, dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Sampai di sini kebersamaan kita di edisi kali ini dalam rubrik Pemuda Hijrah. Bisa berjumpa kembali insyaallah taala di edisi-edisi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bit, capek lah. Ayah lantai lah ikwa.
1: Yo ya, helm Bit mai ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM, Rancak Bana.

Attention. You are listening to the Honey Fam now. 100

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

the last.

di sini, stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.